95,2 FM. Ya, dari banyak masing teman terbaik kamu masih bersama aku Selina ya. Dispada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tanggal 8 Mei ya teman Pro 2 dan bertepatan dengan peringatan Hari Palang Merah Sedunia. Dan ini juga mengenang kelahiran Henry Dunant, tokoh pendiri gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dunant lahir pada 8 Mei 1828 di Jenewa, Swiss, yang dikenal sebagai pelopor kemanusiaan karena jasanya membantu korban perang serta menggagas pendiri organisasi kemanusiaan internasional. Nah, inspirasi utama Dunant ini ya teman Rua muncul setelah menyaksikan penderitaan ribuan tentara yang terluka dalam pertempuran Solferino tahun 1859, dan pengalamannya ini dituangkan dalam buku A Memory of Solferino ya teman-teman, yang kemudian mendorong pembentukan Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863. Setahun kemudian Konvensi Jenewa pertama ditandatangani nih, menjadi dasar hukum perlindungan korban perang. Hari Palang Merah Sedunia tidak hanya menjadi momen penghargaan terhadap jasa Henry Dunant, tapi juga untuk mengapresiasi jutaan relawan ya, dan pekerjaan kemanusiaannya membantu korban bencana, konflik, dan krisis di seluruh dunia tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang.

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Hampir beberapa daerah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengantisipasi banjir agar airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, membuat biopori atau sumur resapan. Salah satu penyebab banjir adalah karena air di permukaan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah. Oleh sebab itu, untuk membuat air meresap ke dalam tanah adalah dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori di rumah. Yang kedua, menguruk tanah. Jika rumah berada lebih rendah dari permukaan jalan, maka harus menguruk tanah di sekeliling rumah. Namun, kita juga harus tetap mempertimbangkan level lantai rumah. Dan yang terakhir, meninggikan lantai rumah. Meninggikan lantai rumah memang menjadi solusi jitu untuk mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Namun, langkah ini membutuhkan biaya besar. Kita harus mencermati banyak hal seperti tinggi plafon, utilitas di bawah lantai, dan masih banyak renovasi lainnya. Sebab meninggikan rumah sama seperti melakukan renovasi.

92.2 FM, ada banjir masin teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama nih, nomor 2, tentang peringatan Hari Palang Merah Sedunia 8 Mei. Tepatnya pada hari ini ya nomor 2, makanya kita bahas nih beberapa sejarahnya. Terus juga kenapa jadi diperingati 8 Mei, cara memperingatinya ya nomor 2. Jadi kenapa jadi diperingati itu sebenarnya udah aku jelasin juga ya di awal. Ada tokoh di balik ini semua yang melahirkan gerakan kemanusiaan, yaitu Henri Dunant ya. Peringatan ini juga sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun prinsip-prinsip kemanusiaan yang masih dijunjung sehingga saat ini ya teman-teman. Selain itu juga tanggal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya solidaritas dan aksi kemanusiaan. Untuk cara-caranya nanti bakal aku bahas lagi deh setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti kampung orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada cara memperingati Palang Merah Sedunia yang bisa kamu lakukan dengan hal-hal yang sederhana ya teman berdua. Pertama, mengikuti kegiatan donor darah di lembaga resmi. Terus juga bisa menjadi relawan atau mendukung kegiatan kemanusiaan, mengedukasi diri dan orang sekitar tentang prinsip Palang Merah, berpartisipasi dalam kampanye sosial atau kegiatan komunitas ya, dan juga membagikan pesan solidaritas serta kemanusiaan melalui media sosial. Melalui berbagai macam kegiatan yang udah aku sampaikan tadi ya, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam menyebarkan nilai kemanusiaan yang menjadi inti gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Terlihat sederhana tapi dampaknya begitu besar ya teman-teman, ketika kamu melakukannya juga dari hati.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini media sosial tuh sangatlah bermanfaat dan menjadi salah satu penyebaran berbagai macam informasi dengan begitu cepat ya teman-teman. Nah, untuk memperingati hari Palang Merah sedunia, kayaknya suatu hal yang baik banget ya ketika kita memberikan hal-hal positif yang berkaitan dengan Palang Merah untuk edukasi juga di kalangan masyarakat di berbagai macam daerah, salah satunya dengan membuat konten-konten edukasi ya teman-teman. Dan banyak yang bisa kamu lakukan untuk memperingati hari Palang Merah ini ya teman-teman. Dan salah satunya adalah membuat konten, nah konten edukasi, buat video yang menjelaskan tentang makna hari Palang Merah, sejarahnya dan peran relawan. Gunakan bahasa yang ringan agar mudah dipahami oleh audiens juga. Ini salah satu jadi pilihan. Atau storytelling ya, kisah inspiratif relawan. Angkat cerita nih yang nyata atau ilustrasi tentang perjuangan relawan dalam membantu sesama. Nah, konten storytelling ini biasanya tuh lebih menyentuh dan mudah menarik perhatian.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah tahu gak sih nomor 2 sama Piala Dunia? Nah buat kamu nih ya, para pecinta bola, jangan lewatkan nih, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat nih dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia ya teman-teman. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Power!

Sebagai kamu juga bisa ya buat challenge sederhana seperti berbagi makanan, membantu orang lain atau menyebarkan pesan positif dan ajak audiens nih untuk ikut berpartisipasi dan membagikan pengalaman mereka temerua. Banyak banget ide konten peringatan Hari Palmerah Internasional yang bisa kamu lakukan secara sederhana ya temerua, dan cara kreatif untuk menyebarkan nilai kemanusiaan di era digital sekarang ini.

0: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, ada kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Padam!

0: segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat pagi semuanya. Dan bareng aku Sabrina lagi ya di program Lingkungan Hidup. Setiap Jumat pagi tentunya bekerja sama dengan teman-teman Peplingasi. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu nih ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat
3: pagi. Halo, pagi ya kakak.
2: Oke, okay. Semangat pagi ya, harus semangat ya pagi-pagi. Dan ini udah ada muka baru nih di Peplingasi yang berhadir di program Lingkungan Hidup ya. Karena Najwa sendiri tuh udah pernah dua kali ya di Produk Riba Cermasi. Nah, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga jabatannya di Peplingasi. Oke, okay, silakan.
4: Oke, okay, izin perkenalkan diri. Saya Amalia Soraya, biasanya dipanggil Soraya. Saya di Peplingasi sebagai anggota media Peplingasi Kota Banjarmasin.
2: Oke, okay, selanjutnya
5: saya Olia Ramagang, saya kepala bidang lapangan Peplingasi Kota Banjarmasin. Dan saya sering bertugas di lapangan itu seperti bercebur segala macam. Jadi itu tugas saya.
2: Oke, bercebur ya, yeah. Pas banget dengan tema kita pada hari ini berkaitan sama sungai. Berarti pasti bisa berenang dong.
5: Enggak bisa, jujur aja.
2: Oh, enggak bisa, tapi berani ya untuk bercebur ya.
5: Pernah kah sampai hampir tenggelam kepala ulung itu?
2: Oke, demi membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sungai. Oke, kalau niatnya baik, insya Allah dilancarkan lah ya.
5: Amin.
2: Oke, selanjutnya.
6: Baik, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Rizkia, biasa dipanggil Kia. Dan jabatan saya masih sebagai Sekretaris Umum Peplingasi Kota Banjarmasin.
2: Oke, okay, halo teman-teman semuanya. Dan panggilannya ada Sora ya. Sora sebagai anggota bidang media. Terus juga ada Oya tadi panggilannya yang cowok ya, sebagai ketua bidang lapangan yang siap cebur setiap saat walaupun gak bisa berenang. Dan juga Najwa yang udah dua kali di Produk Banjarmasin sebagai Sekretaris Umum ya. Nah, ini tema kita pada hari ini berkaitan sama kota kita sendiri ya, julukannya sebagai Kota Seribu Sungai. Dan seribu sungai menjadi urat nadi atau tempat sampah abadi. Ini diibaratkan sungai ini kan bisa menjadi sumber kehidupan ya teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya tidak dijaga, maka

0: Ya, jadi menurut saya itu penting mengedukasi lewat media sosial gitu. Karena kami juga memiliki akun TikTok dan Instagram, jadi kami itu juga membuat konten setiap kami itu melakukan pembersihan gitu di TPS atau di sungai juga pernah. Nah, jadi harapannya dengan konten yang kami upload itu nanti akan mengajak generasi muda maupun masyarakat-masyarakat yang sudah generasi milenial untuk
1: termotivasi ya.
0: Ya, termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya gitu.
1: Oke, seperti konten kreator yang sudah banyak terkenal seperti Pandora mungkin ya. Dia itu bisa menjadi inspirasi. Dan ini adalah salah satu anak muda yang sih nih kelihatan bukti nyatanya gitu di media sosial juga terlihat. Dan itu biasanya untuk konten-kontennya berarti rutinan ya? Rutinan atau setiap kegiatan aja?
0: Nah, untuk kontennya itu setiap ada kegiatannya aja, setiap ada pembersihan itu.
1: Oke, setiap pembersihan. Nah, untuk pembersihan sendiri tuh biasanya sebulan sekali tuh pasti ada? Atau gimana tuh penjadwalannya?
0: Sebenarnya tidak ada penjadwalan sih. Iya.
1: Oke, ngalir aja ya.
0: Iya, mengalir aja.
1: Kalau misalnya bisa ya pasti dibersihkan bersama-sama juga. Dan ini adalah salah satu kerjasama di bidang lain-lainnya juga ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, selanjutnya Oya ya sebagai ketua bidang lapangan. Kalau melihat secara langsung nih di bidang lapangan, gimana tanggapannya?
2: Kadang ulun sering melakukan aksi-aksi di jalanan, pinggir jalan, apalagi di sungai. Waktu itu ulun pernah kan mengangu kak, mengangu sampah waktu kota Banjarmasin gawat-gawatnya sampah. Kami sih gak membuang loh kak. Tiba-tiba ada warga membuang sampah sembarangan kak.
1: Waduh.
2: Kami kegur nih kak.
1: Iya, iya.
2: Ya oke, gambarnya kalah. Sekalinya pas ulun iseng-iseng mau pakai sigen, ternyata membuang ke lain kak. Ini aja ulun penyebab kenapa Banjarmasin selalu banjir ya ulun.
1: Salah satunya oknum-oknumnya yang seperti itu ya. Padahal udah kelihatan nih ada anak muda nih ya yang membersihkan, tiba-tiba aja dengan santainya membuang sampah sembarangan, bukannya membantui tapi malah menambah. Oke, kalau misalnya udah kelihatan tuh di lapangan ini kan secara nyata ya, gimana tuh kalian negurnya gimana, apalagi kalau misalnya udah di umur kalian lebih muda, sedangkan orang yang berbuat kurang baik tadi adalah lebih tua, pastinya kan ada rasa segan ya, gimana tuh cara menghadapinya?
2: Kalau saya pribadi kalau negurnya ya baik-baik ya kak, cuman saya bilangin sama orang pelaku tersebut bahwasanya ngapain kak ngebuang sampah, sedangkan kami segan bersih-bersih sampah kak. Apabila sampahnya banyak kakak, pasti kakaknya yang mengkritik pemerintah nih kaulung.
1: Oke, karena semuanya berdampak dari kita semuanya juga ya. Dan itu harus dilakukan dari hal yang sepele. Dan itu juga yang berdampak banyak di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri juga. Kalau di lapangan nih, kalau di lapangan tuh biasanya yang sudah-sudah ya, itu ada di mana aja? Misalnya kayak di TPS, berarti di sungai-sungai juga.
2: Lumayan banyak kak, agak di KPS, di Basirih kok kami juga mencek juga. Terus di Basirih juga agak kak, kok lumayan banyak. Ya Allah, itu popok-popok ya ulun bersihakan kok kak. Sampai bagang ulun kayak bau banget gitu kak. Yang anehnya kok kayak agak juga kayak membuang sampah. Ulun kegor lo, agak aja buang ikan membersihkan jar emas ya ulun sakit juga.
1: Ada ya seperti Inggi. Itu ya.
2: Agak
1: ada,
2: juga.
1: Ternyata seperti aduh kayaknya jahat banget deh. Itu juga yang membuat kalian tuh menguji kesabarannya ya. Oke. Lanjut lagi nih Najwa ya sebagai sekretaris umum. Mungkin kita bakal ngelihat dari data-data yang sudah ada juga ya. Gimana nih untuk orang-orang yang di sekitar kita sebagai masyarakat di Kota Seribu Sungai, apakah sudah banyak yang memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan salah satunya di sungai, atau malahan sebaliknya masih banyak orang yang membuang sampah ke sungai?
3: Oke, jadi karena kan jujur ya kak, saya itu tinggal di dekat sungai. Jadi di belakang saya itu tuh mengarah ke Sungai Martapura. Nah, jadi terkadang saya tuh sering ke sana. Jadi saya tuh lihat-lihat, terkadang ada ibu-ibu itu di jendela sampah langsung dilempar ke sungai. Iya. Jadi
1: sangat disayangkan.
3: Soalnya saya lihat sungai kita sekarang

0: sampah dan mulai keruh banget kak. Mm-mm. Bahkan karena kan kita sungai itu banyak yang dijadikan tempat mandi juga ya kak. Betul. Ada yang mandi di sungai, berjebur lah. Mm-mm. Tapi setelah kita melihat air itu kurang bersih dan tidak
1: layak pakai,
0: tidak layak dipakai, banyak orang-orang di sana itu terkena apa
1: penyakit,
0: ya,
1: berbagai penyakit kulit juga, yang tadinya sebagai sumber kehidupan.
0: Iya kak.
1: Enak ya kalau misalnya di daerah-daerah tuh lebih mudah mendapatkan air minum gitu dari sungai. Tapi kalau misalnya nggak layak malah sebaliknya penyakit yang kita dapatkan itu ya sangat disayangkan. Oke, teman-teman berdua, ini masih pembahasan awal ya dari tema kita pada hari ini. Nanti bakal kita kulik lagi nih bagaimana pengalaman mereka, tips-tipsnya juga yang bisa diberikan untuk para anak remaja kuliah. Khususnya karena anak remaja nih yang sebagai generasi perubahan ya, mulai dari remaja sampai nanti tua dan mengajarkannya kepada anak-anak. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
0: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung

0: 95,2 FM Energi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di program yang sama, Lingkungan Hidup, bersama dengan teman-teman Pepling Ngasih. Oke, masih ada suaranya ya. Tapi satu orang aja nih yang nyaut. Tadi udah banyak membahas tentang program-program kalian juga di Pepling Ngasih ya, apalagi di sungai. Dan pastinya sudah ada program aksi nyata yang dilakukan oleh tim Pepling Ngasih. Mungkin bisa di-spill juga sampai sejauh ini apa-apa aja, terkhusus misalnya di sungai juga. Oke, bisa dari Amalia?
1: Dari Ki aja boleh gak?
0: Oke, boleh.
2: Jadi banyak sekali kegiatan yang kita sudah lakukan di Pepling Ngasih itu ya kak. Contohnya tadi sudah melakukan pembersihan sungai, pembersihan TPS, terus menanam pohon. Karena ada beberapa lahan kosong gitu kak yang nggak ada pohonnya. Jadi melakukan penanaman pohon, terus juga melakukan pemilahan sampah di tempat di TPA Basiri. Kemudian kita ada susur sungai juga untuk melihat kondisi sungai yang lumayan ya, bisa dibilang kurang baik lah gitu kak.
0: Oke. Karena sudah ada langsung nih ya dari lapangan mencek bagaimana situasi terkini terusnya di Kota Seribu Sungai dengan sungai-sungainya yang ternyata masih banyak yang kurang bagus ya. Banyak perlu dibenahi lagi. Nah, menurut Najwa sendiri yang paling banyak perlu dibenahi itu dari segi apanya aja tuh kalau dari sungainya kita?
2: Oke, kalau diperhatikan itu kita harus memperhatikan dari segi kesadaran diri masyarakat juga, bahwa mereka tuh harus disadarkan kalau membuang sampah di sungai itu sama aja mereka bikin bencana banjir. Jadi kita kan setiap tahun pasti volume air itu meningkat.
0: Iya.
2: Nah, betul. Ditambah lagi kalau kita membuang sampah sembarangan di sungai, maka akan terus menyumbat sungai, terus aliran got jadi tersumbat juga sehingga air itu enggak teralir gitu. Jadi itu yang menyebabkan Banjarmasin itu sering banjir kak. Jadi kalau tidak disadarkan secara luas untuk masyarakat, kalau kita seperti ini terus, yang akan terjadi Banjarmasin akan terendam sampai tidak ada lagi tersisa.
0: Betul, jangan sampai ya, naujubillah ya.
2: Ya, naujubillah.
0: Karena yang paling utama adalah kesadaran. Kalau misalnya hanya beberapa aja nih sudah ada aksi nyatanya untuk membersihkan, tapi ternyata masih banyak juga orang-orang yang gak sadar itu. Alhasil cuman jadi sementara aja ya pembersihannya ya. Dan apa yang telah dilakukan juga rasanya tuh kayak sia-sia banget. Capeknya iya, tapi kelarnya enggak. Karena ditambah lagi. Nah kalau dari lapangan sendiri, ada sungai apa aja nih yang sudah dibersihkan di tim Pepling Ngasih?
3: Kalau ulun pribadi, Sukahulu agak sudah tiga sungai kak.
0: Oke, mana aja tuh?
3: Basiri, sama sungai Gipekeran juga, sama sungai apa kung lupa, pokoknya agak juga kak. Jadi sungai paling parah itu di Basiri kak.
0: Oke.
3: Itu selain kami membersihkan sampah kak, agak juga eceng gonggok ya kak.
0: Ya.
3: Gang eceng gonggok aku lumayan banyak banget kak. Sampai kan waktu ulun kerjung nih kak ke sungainya. Lumayan galam banget kak airnya kak. Ulun aja gak bisa berengampung, jadi was-was nih kak. Semakin ulun kegalam, semakin galam airnya kak. Cuman di kengkeng aku banyak sampah-sampahnya kak. Mau gak mau ya ulun ke sungai kak. Sampai menunggu satgasa gateng baru kami suruh satgasa untuk turun ke bawah kak.
0: Untuk bisa bekerja sama dan juga tetap safety ya.
3: Iya kak.
0: Karena penting banget juga kalau misalnya kita membersihkan dengan sebaik mungkin, kitanya gak selamat kan gimana.
2: Iya,
0: bakal merepotkan juga untuk orang-orang di sekitar. Jadi perlunya untuk ada safety dan juga tetap bersih lah di sekitarnya. Selanjutnya Soraya sendiri nih sebagai bidang media, betapa pentingnya kampanye peduli lingkungan. Menurut kamu seberapa efektif dan sampai sekarang tuh apa aja upaya dari tim media untuk melakukan kampanye kepada masyarakat-masyarakat di sekitar? Selain tadi ya bikin-bikin konten kan, itu pasti.
1: Iya, jadi kalau dari bidang media itu sebenarnya ya mempublikasi kegiatan-kegiatan kami yang membersihkan sampah itu. Nah, jadi untuk kampanye itu kami melewat Instagram. Bisa dilihat di pelingasih_banjarmasin.
0: Oke, media sosialnya apa aja nih?
1: Ada di Instagram, pelingasih_banjarmasin. Lalu ada TikTok pelingasih. Pakai underscore enggak ya?
2: Pelingasih
1: Banjarmasin lah juga namanya.
0: Oke, itu yang paling aktif ya.
2: Iya.
1: Iya, paling
0: TikTok
1: aktif
0: TikTok dan juga Instagram ya. Dan kalau misalnya pengen bertanya-tanya atau pengen ikut berkontribusi ini bisa langsung aja hubungi adminnya dengan senang hati membuka teman-teman semua yang pengen berkolaborasi, bekerja sama untuk lingkungan yang lebih bersih lagi lah ya. Oke. Nah, sejauh ini kan banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Pepelingasih. Menurut kalian nih, lebih sulit membersihkan sungai atau mengubah kebiasaan masyarakat?
3: Kalau ulun pribadi lebih sulit merubah sikap warga-warga yang membuang itu, Kak.
0: Oke.
3: Apalagi kan
0: alasannya?
3: Warga nih apa-apa kalau buang sampah sembarang nggak usah jauh-jauh gak di sungai, di samping rumah pian pasti agak elok kak. Kayak tetangga yang buang sampah tiba-tiba ke sungai, jadi airnya kok yang harus bersih tiba-tiba bau kan. Yang menurut ulung tuh buat apa sih buang sampah sembarangan segangkan ika aja di seluruh agama pun gak ajarkan gue menjaga kebersihan kak. Agama mana sih yang nggak melarang menjaga kebersihan kak?
0: Karena semua agama juga untuk mengajarkan kebersihan, kebaikan, hal-hal yang positif ya. Oke. Mungkin dari Najwa juga tambahan.
2: Oke, kalau dari saya sih keduanya memang agak sulit kak. Apalagi kalau kita untuk membersihkan sungai kita butuh yang namanya itu fasilitas. Maksudnya tuh fasilitas kebersihan yang memudahkan kita untuk membersihkan sungai. Karena yang saya lihat nih kaya sering terjun ya kak, agak kasian gitu ya kak, keinjak kaca-kaca di sungai. Ini kan kita harusnya butuh fasilitas atau keselamatan untuk diri kita. Mungkin bisa diberikan pelampung atau ada alat yang mengambil sampah. Jadi kita nggak perlu terjun ke sungai gitu, tinggal pakai alatnya aja gitu. Jadi kalau bisa kita pengennya ada fasilitas untuk kita memudahkan membersihkan sungai. Kemudian untuk kesadaran manusia juga sangat penting. Memang kalau sudah kebiasaan seperti itu yang membuang sampah sembarangan agak sulit kak. Agak sulit banget untuk diubah karena udah jadi kebiasaan.
0: Habit ya.
2: Jadi habit. Jadi memang butuh kesabaran juga kak untuk bilang kepada warga dan untuk memberikan pemahaman ke mereka kalau membuang sampah sembarangan itu menyebabkan banjir dan menimbulkan beberapa penyakit.
0: Oke. Apalagi kalau misalnya kita sudah banyak motivasi memberikan kata-kata percuma ya kalau bukan dari kesadaran diri sendiri. Makanya mungkin yang paling utama juga dari kesadaran orangnya nih perlu dibenahi dulu nih mindsetnya seperti apa, karena percuma kalau misalnya kita banyak melakukan aksi nyata, banyak kata-kata yang sudah dilontarkan untuk memberikan motivasi tapi orangnya tetap ngeyel lagi ya nggak masuk, ibaratnya kayak masuk kanan keluar kiri kan. Oke. Kalau dari Sora sendiri seperti apa nih menanggapinya?
1: Nah, kalau dari saya sendiri memang yang paling sulit banget itu mengubah kesadaran masyarakat itu sendiri. Walaupun kami dari bidang media berusaha seperti memotivasi, terus kayak mengupload konten bahwa kami ini rajin membersihkan gitu loh. Tapi kalau merekanya yang emang gak sadar, mau gimana lagi, mau dirubah gimana lagi gitu. Apalagi ada juga yang menanggapi kayak, ya kan ada kalian yang membersihkan, lalu kami bebas dong mau buang sampah, astagfirullah gitu.
0: Apalagi soalnya sebagai anggota bidang media mungkin ada aja ya netizen-netizen yang nyinyir, yang memandang bahwa cuma pencitraan, yang mana itu banyak di luar kendali kita, padahal niat kita baik ya semuanya. Menarik banget nih, mungkin setelah ini juga sebagai segmen terakhir kita bakal ngebahas tentang pengalaman mereka masing-masing yang paling berkesan di Pepelingasih ketika membersihkan sungai yeah. mungkin ya. Dan sebagai closing statement juga, jadi buat kamu jangan kemana-mana. Oh iya, buat kamu teman berdua yang pengen bertanya, bisa langsung aja ke WhatsApp kita ya di 0811511420. So keep stay tune, Simbol 5,2 FM, Elia Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: enjoy kamu.
1: 95,2 FM. Ada yang masih teman terbaik kamu. Udah gak kerasa nih ya, udah di penghujung segmen program lingkungan hidup, masih dengan Sora, Oya, dan juga Najwa. Tadi udah kita sampaikan ya, bakalan spill pengalaman pribadi masing-masing nih, apalagi ketika menghadapi di lapangan langsung ketika membersihkan sungai. Gimana nih, mulai dari Oya, Najwa, dan juga Sora ya.
2: Dari saya ya. Oke, jadi pengalaman berharga paling apa bagi saya itu adalah saat kami susur sungai, itu sangat berharga banget bagi saya karena kami itu sambil menuangkan ekoenzim dan sambil membersihkan sungai bersama rekan-rekan saya dulunya.
1: Itu pengalaman baru, menambah ilmu lagi ya. Selanjutnya,
3: Pengalaman saya itu mendapatkan kemampuan baru, mendapatkan hal yang baru yang belum pernah saya kunjungi, Kak. Jadi saya berpikir bahwa kota Banjarmasin ini saya kira bersih enggak, sesuai dengan judulnya apa, kota seribu sungai yang harus yang kita jaga harus bersih, tiba-tiba jadi kota seribu sampah, Kak.
1: Jangan sampai
3: ya. Jangan sampai ya, Kak.
1: Harusnya sesuai dengan beriman, bersih.
3: Iya. Nggih.
1: Banyaman. Iya, Lanjut lagi, Sora, gimana?
4: Nah, jadi pengalaman yang berkesan bagi saya itu adalah ketika membersihkan sungai di Basiri gitu. Padahal kami itu termasuk wilayah terpencil, tapi ternyata tetap saja banyak sampah yang bertumpuk di tanah maupun di sungainya juga. Jadi walaupun sepi, kayak tetap banyak sampah mungkin yang dari wilayah yang ramai gitu, terdampak ke yang wilayah sepi.
1: Langsung melihat dan ada kesadaran itu sendiri ya jadinya ya, di hati, untuk aku nih harus sudah saatnya melakukan yang terbaik, kalau bukan aku siapa lagi gitu ya. Sebagai closing statement, pesan dan kesannya untuk Toma Perdua, terkhususnya anak muda ya, bagaimana caranya untuk bisa menjaga lingkungan di sekitarnya, apalagi kita sebagai kota seribu sungai, dan sungai kita tuh bisa jadi tempat wisata ya. Kalau misalnya dijaga dengan sebaik mungkin. Mulai dari Najwa, Oya, dan juga Sora ya.
2: Pesan saya untuk para pemuda di Kota Banjarmasin ini, kalian jangan takut untuk menyuarakan kebenaran atau pendapat kalian, bahwa jika kalian melihat orang yang buang sampah, kalian langsung saja tegur dengan cara yang baik-baik. Jangan takut, jangan diam, karena ini sangat berdampak bagi lingkungan kita, Banjarmasin.
1: Luar biasa. Selanjutnya, Oya.
3: Untuk pusang ulun kerhagap oka Banjarmasin, khususnya warga-warga yang suka membuang sampah, buang kita ini kagak bisa hanya menganggarkan pemerintah aja, Kak. Harus dari kesadaran diri ke masing-masing aja nih, Kak. Karena setiap helai plastik di akar itu menimbulkan rasa apa, kebanjiran, Kak. Jadi kalau ingin sungai
1: akibatnya
3: kalau ingin sungai jadi ladang rezeki, Kak, bisa kok jadi pariwisata, Kak. Tapi jangan sampai di depan publik, Kak, yang harus tempat pariwisata yang bagus nih, Kak, tiba-tiba jadi regek enggak, karena pemandangannya luar biasa banyaknya sampah, Kak. Sudah dibahas kan waktu itu dari bapak siapa kalau enggak salah, bilang bahwa Banjarmasin ini kok kotanya jadi banyak sampah di samping-sampingnya, Kak. Disitu yang ambil poinnya, kita harus menjaga kota Banjarmasin ini lebih bersih, dan jangan sampai ada warga lain di luar Banjarmasin mengkritik bahwasanya Banjarmasin ini kotor, Kak. Harus kejaga dong marwahnya, Kak.
1: Biar gak terlihat negatif ya. Apalagi sebagai tempat wisata. Selanjutnya, terakhir dari Sora.
4: Nah, pesan dari saya itu adalah ya pikirkan saja dampak panjangnya gitu. Karena misal kita terus-terusan membuang sampah gitu, maka apalagi yang kita wariskan ke generasi muda, ke generasi anak-anak kita gitu. Nanti mereka gak bisa ngelihat seribu sungai yang indah di Banjarmasin, melainkan malah jadi sampah gitu.
1: Terima kasih Sora, Oya, dan juga Najwa. Seperti tema kita pada hari ini ya, nomor 2, apalagi kan kota seribu sungai, pastinya kalau misalnya orang mendengar kota Banjarmasin, wah aku pengen nih susur sungai pakai kelotok. Sangat disayangkan kalau misalnya ternyata sungainya gak bersih, banyak sampah. Jadi sudah saatnya juga ya kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan, karena sungai bukan tempat sampah, tapi bagian dari kehidupan kita dan mulailah peduli dari hal kecil ya, untuk Banjarmasin, untuk kebaikan diri kita sendiri dan juga banyak orang. Sekali lagi terima kasih Pepelingasi, teman-teman semuanya.
3: Makasih juga, Kak.
1: Oke, okay. Dan untuk teman-teman berdua, jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan ada program lainnya. Dan juga nantikan program Pepelingasi setiap Jumat pagi ya. So keep stay tune 95.2 FM Radio Banjarmasin, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit.
3: Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: saat ini kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id. Lantunan kalimat talbiyah bersautan memecah suasana asrama haji embarkasi Banjarmasin Kamis 7 Mei 2026 siang. Wali Kota Banjarbaru Haji Erna Lisa Halabi hadir langsung untuk melepas secara resmi keberangkatan ratusan calon jemaah haji atau CJH asal Banjarbaru menuju Tanah Suci pada musim haji 1447 Hijriah di 2026 Masehi. Pelepasan ini tidak sekedar seremonial birokrasi melainkan momen spiritual yang menandai puncak penantian panjang para jemaah beserta keluarga. Kehadiran orang nomor satu di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru tersebut menjadi bentuk dukungan moral yang menghangatkan suasana sebelum para tamu Allah ini bertolak menuju Bandara Internasional Samsudin Nur.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, estafet kepemimpinan Badan Pengurus Cabang atau BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Banjarbaru resmi berganti. Reno Setiawan sah dilantik sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kota Banjarbaru periode 2026 hingga 2029 dalam prosesi khidmat pada acara yang digelar di Aula Gawi Sabrataan Kamis 7 Mei 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Selatan Putra Komaluddin. Kehadiran pengurus baru ini diharapkan membawa angin segar bagi iklim investasi dan kewirausahaan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin segera menggelar sidang perdana tiga mantan pejabat Kejari HSU hasil OTT KPK pada Selasa 12 Mei 2026. Mereka adalah mantan Kejari HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu, mantan Kasik Intel Asis Budianto, dan mantan Kasih Datun Tri Taruna Faryadi. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Humas PN Banjarmasin Rustam Parhulutan pada Kamis 7 Mei 2026. Berdasarkan data dari E Berpadu Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SPP PN Banjarmasin, tiga tersangka korupsi berupa pemerasan itu bakal menjalani sidang secara terpisah. Berdasarkan data SIPP pula, KPK sedikitnya telah memasang 7 orang jaksa penuntut umum atau JPU dalam perkara ini. Dakwaan bakal disampaikan pada sidang perdana mendatang. Dan demikian Info Pro 2.

95,2 FM RRI Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang, aku mau bilang selamat malam. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Today Banjarmasin terpantau panas banget ya. Ya sebenarnya seperti biasa sih, panas aja, panas banget gitu kan. Cuman ya gitu deh ya teman Pro 2. Ya seperti biasanya Banjarmasin lah. Tapi anyway, aku mau membawa kamu sampai nanti jam 3 sore di suara ya, siang untuk anak remaja. Seperti biasa kalau pukul 10 kita akan request time dulu di WhatsApp. Aku open di 0811-5111-420. Udah ada yang absen, ada Bahrum di Jakarta. Terus nanti requestnya aku bacain ya Bahrum ya. Terima kasih sudah bergabung. Habis itu ada Zulia juga, sama dari Jakarta. Terus juga ada siapa ini? Kita buka dulu. Seruni Nurul juga di WhatsApp udah absen ya. Teman Prodo udah request juga dia. Sama ada dari Cahaya yang juga udah absen. Jadi buat teman Prodo yang mau request, udah bisa banget aku buka di WhatsApp dulu ya, karena nanti di pukul 11 baru aku buka ke TikTok. Ini aku puterin requestannya Zulia dulu kali ya, untuk memulai request time kali ini dengan Remuk dari Angie Carvalho.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Radi Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada requestan lagi nih yang masuk ya. Ini tadi ada dari Haha Sabrina Leonor, itu tadi requestan dari siapa nih namanya? Sruni Nurul. Ya benar, Sruni Nurul. Habis itu juga requestannya Galuh Puspitasari sama dengan Haha Sabrina Leonor. Berikutnya aku mau puterin requestannya Bahrum di Jakarta Pusat. Yang mau request lagunya Danila Hindia Jika katanya gitu. Terus dia bilang semoga panjang umur, kakaknya sehat selalu, badannya dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih ya Bahrum ya. Dan buat kamu yang mau bergabung ya teman Pro 2, aku masih open sampai nanti di jam 11 ya untuk requestan WhatsApp. Jadi langsung aja di 0811 5111 420.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: to.
1: Produk menjerumang sing teman terbaik kamu. Berikutnya dari requestan dari Gary tahun Pradua dengan Shape of My Heart ya, Backstreet Boys. Sama requestannya dari siapa ini tadi ya? Oh, Selina. Selina yang request Samuel Cipta, Pencuri Malam.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada Samuel Cipta Pencuri Malam tadi ya, teman Pro 2 yang direquest sama Selina. Berikutnya aku mau puterin nih requestan dari dua orang cantik tadi ya. Katanya lagi di jalan nih, teman Pro 2 emang gak ngajak-ngajak sih ya. Ada hari ini dan juga ada dosen cantik aku, ada Ibu Novi ya, yang lagi di jalan. Requestnya dengan Risk It All Bruno Mars ya, teman Pro 2. Abis ini bakal aku puterin, nanti lanjutin sama requestan dari Yaya dengan Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Takia. So kita puterin dulu dengan Risk It All by Bruno Mars.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.

Manjar Malsin, teman terbaik kamu. Request time untuk WhatsApp kita tutup dengan dua lagu, yaitu ada Rasa Ini Indah by Utopia, requestannya Lara Purnamasari ya, teman Pro 2. Dan juga nanti ditutup sama requestan dari Tata dengan A Couple Minutes by Olivia Dean. Dan bentar lagi berarti aku bakalan live di TikTok, teman Pro 2. So langsung aja cus ke TikTok di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Request.

galau banget sih sebenarnya ya, dibuka dengan That Should Be Me Justin Bieber. Itu requestan dari Gin tadi tong Pro 2. Aku udah live ya di TikTok di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Sudah banyak juga yang bergabung dan request. Berikutnya ada requestan dari Chika di ujung minggu by Mesahira. Dan nanti berikutnya ada dari Anissa Rahayu yang request Love on Top Beyonce. Jadi buat kamu yang mau untuk request, ini masih ada slot untuk request, langsung aja ke TikTok di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.

Prodo Mencermasin teman terbaik kamu, Tom Pro 2 Love on Top tadi ya, yang direquest sama Anissa. Berikutnya ada dari Tina tadi yang request Espresso Sabrina Carpenter, nanti juga dilanjutin Takkan Terulang. Tadi Takkan Terulang tadi requestannya siapa? Oh, Novita. Sama tadi ada satu lagi yang nge-request Tom Pro 2. Jadi bakal aku puterin, dan ini tumben banget masih ada ya untuk kuota requestnya. Tapi by the way aku mau ngingetin buat kamu yang pecinta sepak bola atau piala dunia untuk jangan ngelewatin program-program spesial di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Dari kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, terus pertandingannya, skornya, semuanya deh bakal kamu dapetin. Bahkan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 RRI Banjarmasin setiap hari. Jadi keep tuning terus untuk program Piala Dunia ya, Tom Pro 2 di 95,2 FM di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Produk Manjar Musik, teman terbaik kamu, teman produk. Dilanjutin sama requestannya Jack dengan Grenade ya, Bruno Mars. Abis ini aku puterin. Sama requestannya dari AL ya. AL tadi hampir aja AL hilang requestannya. Udah mau dikebawahin tadi ya, tapi dia masih ada kok di TikTok ternyata, teman produk. Jadi mau aku puterin requestan dari Jack dulu dengan Grenade by Bruno Mars, baru nanti dilanjutin Lala Lose You, Nicki requestannya AL.

Aduh, The City of Angel aja ya dari Nicki, Lalalos You to Mempro 2. Anyway, masih mau baca requestan nih berikutnya. Ada Cegel, Nabila Takian di request sama Irus. Dan juga ada requestan dari Suci Uci dengan LDR by Chance ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request, ini masih bisa satu lagu deh kayaknya. Besok apa? Besok lagi ya, host mau Jumatan dulu, makasih lagunya. Oke, sama-sama.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya ada siapa nih tadi? Seribu Kali Gia Indrawari yang di request sama Alex ya, teman pro 2. Dilanjutin nanti requestan Tyla Water. Ini tadi yang request siapa ya? Oh, Faisal yang request. Ini masih ada yang ngobrol-ngobrol di TikTok juga, karena kita masih ada banyak lagu sih, beberapa lagu yang bakal kita puterin ya, teman produser, kita puterin di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Taylor dan juga Marshmello dengan Water teman Pro 2 ya. Tadi aku bilang sama teman Pro 2 di TikTok lagunya nge-DJ banget ya. Ya karena Marshmello, bener. Dari Faisal Firdaus nih di TikTok apa katanya? Thanks ke Taylanya, pamit mau tukar sendal di masjid bubaran Sojum nanti eh. Jangan ya, gak boleh nono. Masa abis Sojum mau tukar sendal sih? Oke teman Prodo, anyway aku mau lanjutin lagi requestan dengan One Call Away by Charlie Puth. Requestannya Pia dan requestannya Yan ya, dengan Hampir Sempurna by Randy Panduko. Aku puterin dulu dengan One Call Away dari Charlie Puth ya.

hampir sempurna banget nih kalau ditutup dengan dua lagu lagi nih ya, Tompro 2. Ada requestan tadi dari King Raja, Serba Salah Raisa. King Raja siapa sih namanya, King Raja ya? Gak tahu deh, sama Jarang Mikir. Jarang Mikir ini aku juga lupa namanya siapa, tapi nama TikToknya, username-nya itu. Dia requestnya dengan Sempurnanya Aku. Weh, tadi kan udah hampir sempurna, ini bakalan disempurnakan dengan ditutup lagu NPD Sempurnanya Aku. Asik. Dan buat teman Pro 2 nanti pukul 12 bakalan ada lagu-lagu yang temenin kamu menjelang apa namanya? Apa sih ini? Sorry, aku ke-distract ya baca komentar TikTok ya. Yang akan disusun nanti sama relay ke Sabila Al-Muhtadi nih untuk sholat Jumat teman Pro 2. Buat cowok-cowok, selamat sholat Jumat dan hati-hati di jalan. Buat cewek-cewek, jangan lupa makan siang juga ya.

Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: dengan esensi buku.
1: Journal of Gratitude merupakan salah satu buku yang menduduki bestseller karya Sarah Amijo, seorang ilustrator dan penulis. Buku terbitan tahun 2017 ini merupakan buku gambaran atau ilustrasi dari sang penulis. Sarah Amijo mempunyai sebuah brand untuk ilustrasi bernama Big Bear and Bert. Uniknya, di bagian sampul bukanlah nama sang penulis yang diperlihatkan, melainkan nama Big Bear and Bert. Buku ini memang terbilang tipis, hanya 192 halaman, tetapi syarat akan manfaat, seperti yang tertera dalam daftar isi bahwa terdapat 5 tema pokok dimuat di dalamnya. Konten-konten tersebut diantaranya oneself, nature, people, miscellaneous, dan love. Sekilas, berbagai tema tersebut ialah tema yang paling dasar dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal-hal yang kadang kala manusia sering lupa untuk disyukuri dalam kehidupan sehari-harinya. Selain tampilan bukunya yang eye-catching dan estetik, tentu ada banyak kutipan sederhana yang dapat mengetuk jiwa, hati, dan pikiran. Ilustrasi atau penggambaran dalam buku ini sangatlah menggemaskan, playful, cheerful, dan tentunya menghangatkan hati. Pewarnaan yang sangat halus pada setiap karakter hewan membuat ilustrasi tersebut semakin menarik dan sedap dipandang. Cobalah setiap kali membaca buku ini, sesuaikan pula dengan kondisi yang baru kalian rasakan, sehingga sensasi ketika membacanya pun tidaklah terkesan monoton. Demikian esensi buku Journal of Gratitude, karya Sarah Amijo.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mood, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipake bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu gak? Tiap kali presentasi, aku yang di depan klien. Aku yang bilang, tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan satu lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan, pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendengarkan siaran langsung, khutbah dan juga salat Jumat melalui Masjid Raya Sabilul Muhtadin.

0: الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين مجلس جمعات yang berbahagia marilah kita sama-sama berniat untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu adalah aset paling berharga yang diberikan Allah kepada kita bersama. Namun kita seringkali lalai dengan nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya Allah telah bersumpah demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menegaskan tanpa iman dan amal saleh, waktu hanya membawa kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda juga yang berkaitan dengan waktu atau masa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanam khamsan qabla khams, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla suqmik, wa faragaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqri." Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang artinya ialah, kata Rasulullah, gunakan atau manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Gunakan masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa lapang waktumu sebelum datang masa sibukmu. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Dan gunakan harta kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita gunakan waktu yang ada untuk satu, memperbaiki salat. Untuk memperbaiki salat kita, hendaklah kita kerjakan salat pada tepat waktu dan hendaklah salat dengan cara berjamaah. Yang kedua, untuk meningkatkan amal saleh seperti banyak bersedekah apabila kita diberikan Allah taala kelebihan di bidang harta. Yang tidak ada mempunyai kelebihan harta, pergunakanlah waktu dengan cara-cara amal ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan perbuat baik yang lainnya. Yang ketiga, waktu gunakan untuk menjaga lisan dan perilaku seperti kita menghindari perbuatan menzalimi orang lain, menggibah orang lain atau perbuatan maksiat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita bisa menggunakan sisa waktu yang ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum nafsi bi taqwallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li walakum fil Qur'ani al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa adna.

سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM dari Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita bergabung ya teman Pro 2 dengan Sabil Muhtadin untuk mendengarkan khutbah dan juga salat Jumat. Dan sekarang kembali lagi di RRI Prado Banjarmasin dan masih barengan sama Muta ya teman Pro 2. Sekarang di jam 1 siang ini kita bakalan ada Pro 2 Sport yang ngebahas seputar olahraga ya teman Pro 2. Jadi kita bakalan ngebahas nih kalau di hari ini cukup random ya untuk cabang-cabang olahraganya, maksudnya tidak terpusat dengan satu aja gitu. Jadi kira-kira kalau kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu.

depan. Plus le passé, plus vous présentons Lyon.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di informasi olahraga ya. Yang pertama di Pro 2 Sport ini kita akan mulai dikutip melalui rdi.co.id ya. Untuk penyisihan grup ASEAN U19 Boys Championship 2026. Jadi katanya Indonesia itu akan bertemu Vietnam ya di dalam penyisihan ini. Jadi ini tuh kayak hasil drawing gitu atau pengundian. Nah, pengundian turnamen yang dikenal dengan nama Piala AFF ini berlangsung di kantor gubernur Sumatera Utara kemarin Kamis tanggal 7 ya. Dan gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri pengundian bersama dengan ketua umum PSSI Erick Thohir dan juga presiden AFF Keith Sameth, PLT ketua PSSI Sumut Arya Sinulinga, dan juga turut mendampingi jalannya acara pengundian grup tersebut, teman Pro 2. Acara dibuka melalui penyerahan simbolis 1300 bola kepada kepala sekolah di Sumatera Utara ya. Dan kegiatan ini jadi bentuk dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Ia menegaskan dari Bobby ya, daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait. Erick berharap AFF U19 2026 jadi panggung talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan pada level internasional. Menurutnya pelayanan terbaik kepada peserta juga menjadi fokus utama penyelenggaraan selama turnamen berlangsung.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

Para Banjarmasin nyala banget, menyala ya. Kayak dari kaca studio yang gelap aja tuh bener-bener yang kayak terang banget teman Pro 2 ya. Jadi mungkin yang lagi di luar hati-hati di jalan dan jangan lupa pakai sunscreen, mau itu pakai roda 2, roda 4, roda 8, pokoknya sunscreen aja dulu ya teman Pro 2. Tapi anyway, di Pro 2 Sport berikutnya informasi ini akan dari cabang olahraga basket ya. Ada tim basket 3x3 Putri Indonesia yang katanya gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2026 setelah menelan dua kekalahan. Turnamen ini berlangsung di SM Mall of Asia, Manila, Filipina, kemarin Kamis 7 Mei 2026. Skuad Merah Putih bergabung dalam draw B bersama Mongolia dan juga Singapura. Hanya juara grup yang berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Indonesia mengawali perjuangan dengan menghadapi Mongolia pada laga pertama kualifikasi, tapi sayangnya kalah telak ya, 9-21. Lalu di pertandingan kedua, Indonesia kembali gagal meraih kemenangan atas Singapura dan kembali ditumbangkan juga dengan skor identik 9-21. Jadi dengan hasil itu, Indonesia harus finish di posisi terbawah klasemen draw B. Indonesia hanya mengumpulkan total 18 poin dari 2 pertandingan kualifikasi. Di sisi lain, Mongolia memastikan tiket menuju babak utama Women's Series Manila 2026 ya, setelah lolos mengalahkan Singapura dengan skor 18-16. Indonesia menurunkan 4 pemain pada ajang internasional tersebut di Manila. Di antaranya ada Angelica Jennifer Chandra, Diva Intan Nurfadilah, Evelyn Vio, dan Tasha Heri Saputra. Sejalan dengan itu juga ya, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi sebelumnya mengingatkan tim menikmati pertandingan agar tampil maksimal di level internasional. Dan menurut pelatih juga turnamen ini penting untuk perkembangan tim, apalagi mereka juga lagi bersiap ya untuk menuju Asian Games 2026 di Nagoya.

0: Ngerti bola. Temen Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produan Jermasin, teman terbaik kamu. Kita masih di Produan Sport ya, teman Produan. Kita ke Banjarmasin nih. Kemudian ada komunitas push bike ya, yang katanya mulai tancap gas untuk menyambut hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Jadi kemarin tuh ada pertemuan katanya sama wali kota, dan akhirnya komunitas tersebut membeberkan rencana besarnya untuk menggelar event push bike berskala nasional. Nah, di balik pertemuan itu ada ambisi besar ya, menjadikan Banjarmasin teman produs sebagai pusat dari pertemuan rider push bike dari berbagai kota gitu, daerah di Indonesia. Jadi ketua push bike Banjarmasin Ibnu Hairullah mengatakan pihaknya ingin memperkenalkan keberadaan komunitas push bike sekaligus mempererat hubungan antar rider di Kota Seribu Sungai. Dan gak tanggung-tanggung katanya event ini dirancang targetnya ya, jadi agenda nasional dan masuk dalam rangkaian hari ulang tahun ke-500 Kota Banjarmasin di bulan Agustus nanti, teman Produa. Jadi menurut Ibnu, Wali Kota Yamin HR menyambut penuh antusias ini dan siap ngasih dukungan biar event push bike ini bisa jadi magnet baru olahraga dan wisata komunitas di Banjarmasin. Sejumlah lokasi strategis udah disiapin sebagai opsi arena perlombaan, mulai dari kawasan Taman Satwa Jari Saleh, halaman kantor wali kota, sampai dengan area parkir di Universitas Lambung Mangkurat. Kehadiran peserta luar daerah diyakini bakal menambah semarak perayaan 5 abad Kota Banjarmasin, karena pasti spesial banget Tom Pro 2 di abad ke-5 Banjarmasin berdiri ini.
1: Santai siang.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah, yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95.2 FM Radio Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia untuk di Prado Sport ya, teman Prado, serangkaian informasi olahraga tadi. Dan ada yang excited banget untuk ditungguin, yaitu si Push Bike tadi ya, di hari ulang tahun nanti ke 500 kota Banjarmasin. Tungguin aja teman Prado nanti di bulan Agustus ya. Biasanya timeline itu dia setelah 17 Agustusan. Tapi udah termasuk rangkaian tuh ya. Ya intinya di bulan-bulan Agustus lah, tahun produk Agustus sampai September tuh pasti jadi rangkaian hari ulang tahun Kota Banjarmasin biasanya. Dan setelah ini kita ketemu di segmen terakhir ya, nanti di jam 2 siang tahun produk. Sao, jangan kemana-mana, keep tuning.

0: Siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Roro Banjar Masin, teman terbaik kamu. Kamu. Aduh, kalau udah kayak gitu aku kangen hari ini deh. Bercanda-bercanda sama hari ini itu ya. Tapi teman Pro 2, by the way, di tahun ini ya, banyak banget artis-artis internasional, penyanyi-penyanyi yang bikin konser di Indonesia. Salah satunya ini nih, ada akhir pekan atau The Weeknd yang katanya juga bakalan segera konser di Indonesia. Wow ya. Jadi The Weeknd ini kembali menjadi perbincangan setelah promotor TEM membagikan petunjuk terkait kemungkinan konsernya di Indonesia. Jadi ada video teaser gitu yang menampilkan panggung megah di tengah stadion, banyak penontonnya dan segala macam. Habis itu ada memunculkan kalimat a foreshadowing of the final leg untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia tuh segera di announce atau to be announced ya. The Weeknd sendiri kalau kalian nggak tahu adalah penyanyi asal Kanada. Namanya tuh sebenarnya adalah Abel Makonnen-Tesfaye yang lahirnya di Toronto tahun 1990. Dia keturunan Ethiopia ya, dikenal melalui warna musik yang liriknya tuh melankolis, musik alternatif, serta karakter vokal falsetonya ya. Dia memutuskan berhenti sekolah ketika remaja, lalu dia mulai menulis lagu sambil menjalani pekerjaan di industri pakaian Amerika. Jadi awalnya dia orang biasa aja ya, teman Pro 2. Memang, jadi popularitasnya kenapa dia jadi terkenal? Setelah dia ada beberapa lagu anonim diunggah melalui YouTube dan mendapat perhatian publik luas. Jadi di 2011, The Weeknd itu memperkenalkan mixtape judulnya House of Balloons yang memperoleh respon positif dari banyak kritikus musik internasional. Habis itu, project itu kemudian berlanjut nih dengan perilisan Thursday dan juga Echoes of Silence. Itu di periode karir awalnya ya. Habis itu ada album debut Kissland di tahun 2013. Habis itu juga semakin dikenal dengan album Beauty Behind the Madness yang melahirkan lagu populer Can't Feel My Face. Habis itu dia meraih perhatian global ketika album Starboy ya. Itu muncul kolaborasi sama Daft Punk dan juga Kendrick Lamar. Terus ada album After Hours juga. Aduh, habis itu ada Blinding Lights dan merilis Down FM di tahun 2022. Dan kemarin tuh terbarunya dia di 2025 ya, ada album Hurry Up Tomorrow sebagai penutup trilogi dengan After Hours dan juga Down FM. Jadi The Weeknd emang selalu mengguncang ya setiap perilisan karya-karyanya. Jadi no wonder lah teman-teman. Di sini ada yang nonton gak konsernya?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Roro Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kali ini Teman Pro 2 kita ke berita duka ya. Kalau Teman Pro 2 dulu tahu aktor legendaris Jepang

Ang Kenji Oba, dia tuh dikenal lewat peran ikoniknya sebagai Retsu Ichijouji dalam serial Space Sheriff Gavan atau Gaban. Nah, jadi kalau ada tuh istilah segede Gaban, nah ini seriesnya tahun Pro 2. Jadi dia ternyata tutup usia ya, meninggal dunia di usia 72 tahun yang diumumkan oleh Japan Action Enterprise di Kamis 7 Mei kemarin. Dan berdasarkan keterangan resmi dari GAE, Oba mengembuskan napas terakhirnya di Rabu 6 Mei ya, tahun Pro 2. Dan di Jumat, CNA memberitakan Kenji Oba meninggal dunia setelah beberapa waktu memang menjalani perawatan medis intensif akibat penyakit yang dideritanya. Agensi turut mengungkapkan sesuai dengan keinginan keluarga, prosesi pemakaman akan dilangsungkan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Kesehatan sang aktor memang sempat jadi perhatian publik sejak 2018 ya, dan ketika itu dia dikabarkan jatuh pingsan di kediamannya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa laporan menyebutkan Oba diduga alami serangan stroke. Dan untuk penonton Indonesia, nama Gaban ini diperankan Oba di 1982 hingga 1983 yang punya kedekatan emosional yang sangat kuat. Dan saking populernya series ini, kata Gaban tuh makanya diserapkan ke bahasa gaul kayak, aduh segede Gaban gitu. Jadi itu menggambarkan sesuatu yang berukuran sangat besar. Sepanjang karirnya Oba bukan cuma dikenal sebagai Gaban, dia adalah bintang di genre tokusatsu dengan peran-peran besar lainnya kayak Battle K-nya di dalam Battle Fever G. Itu tahun 1979. Dan ada Denzi Blue dalam Denshi Sentai Denziman di 1980. Kepergian Oba memicu gelombang duka dari rekan-rekan sesama artis Jepang ya. Dan memang banyak banget, mungkin dia juga legend ya tahun Pro 2. Dan menurut aktris Jepang aja, dia adalah sejarah pahlawan super Jepang yang bisa bersinar begitu terang seperti sekarang, yang gak lepas dari kontribusi besar dan kehadiran seorang Kenji Oba.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya

masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih kabar duka ya, kalau tadi kan dari industri series Jepang, Gaban. Kalau ini kita dari Indonesia, teman Pro 2. Ada pencipta lagu legendaris Lilin-Lilin Kecil yang meninggal dunia juga kemarin 7 Mei di saat berusia 70 tahun di New York ya, Amerika Serikat. Kabar ini diumumkan melalui unggahan bersama di media sosial dengan sang istri, Lia Sunda Santoso. Jadi ada James F. Sunda ya, teman Pro 2 yang tutup usia. Dikabarkan sih meninggalnya di Kamis 7 Mei pukul 11.28 waktu setempat. Jadi James sebelumnya sempat diketahui sedang berjuang ya melawan kanker paru-paru sel kecil atau small cell lung cancer hingga menjalani perawatan di rumah sakit. Hal itu diketahui melalui beberapa unggahan bersama dengan istri sebelumnya. Dan James menjalani perjalanan panjang untuk pulih dan baru saja masuki tahap pengobatan lini ketiga dalam perjuangannya melawan kanker tersebut. Kondisi fisik James disebut sempat menurun drastis sampai 2,5 minggu terakhir. Dia kehilangan berat badan sekitar 4,5 kg akibat nyeri neuropati yang hebat. Sebagai upaya medis selanjutan, James sempat dijadwalkan mulai menjalani pengobatan dengan Zepzelca di Rumah Sakit Memorial Sloan Kettering, New York ya. James F. Sunda merupakan musisi yang lahir di 1 Desember 1955. Seorang figur yang dihormati di belantika musik Indonesia dan dikenal melalui lagu Lilin-Lilin Kecil yang dinyanyikan sama Chrisye. Selain dikenal lewat mahakarya yang timeless, James juga diingat sebagai pejuang hak-hak asasi dari musisi ya. Dan sepanjang hidupnya dia tidak pernah lelah menyuarakan pentingnya pengakuan undang-undang hak cipta bagi para penulis lagu dan kreator di Indonesia demi kesejahteraan ekosistem musik nasional.

0: Santai Siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa mental health yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
4: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
5: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Siapa di sini yang cinta banget sama Shallon Seven ya? Shallon Seven ini bener-bener ya, udah berapa tahun tetap aja selalu mengundang atensi lebih di setiap gerakannya. Dia ini kembali menyapa kita ya, para pendengar setia, dengan meluncurkan lagu baru. Kemarin kan terakhir Memori Baik ya. Sekarang ini ada rilis single lagi, judulnya adalah Sederhana. Dan ini tuh spesial banget karena hadirnya itu tepat di usia 30 tahun berkaryanya Shallon Seven. Vokalisnya ada Pak Duta yang bilang kehadiran lagu ini adalah bentuk apresiasi bagi penggemar yang disebutnya kan Sheila Gang ya. Dan Pak Duta ini membeberkan waktu pembuatan lagu itu yang ternyata udah dipersiapkan sejak beberapa tahun silam. Nah, mengenai proses kreatifnya, lagu Sederhana ini lahir dari The One and Only Eros Chandra yang kemudian dikembangkanlah dengan personel Shallon Seven lainnya. Duta menjelaskan, sentuhan akhir dari dia dan juga Adam Subarka membuat lagu ini memiliki warna musik yang khas banget dengan karakternya Shallon Seven. Karena kan musik mereka tuh benar-benar berkarakter, no one bisa menandingi karakter itu. Dan Eros mengungkapkan juga inspirasi karya ini muncul dari kegelisahan pribadinya ketika melihat fenomena sosial. Dia ini menyoroti tantangan yang dihadapin sama kita-kita generasi muda, katanya, dalam membedakan antara keinginan yang gak terbatas sama kebutuhan yang sebenarnya. Jadi pesan dari lagu ini adalah pengen ngajak semua orang tuh untuk hidup sesuai dengan porsinya dan tetap bisa bahagia. Makanya judulnya itu Sederhana. Proses produksinya tuh di luar negeri ya. Shallon Seven ini sebenarnya melakukan sesi rekamannya di Jepang waktu itu, di Osaka, berbarengan dengan jadwal produksi lagu sebelumnya. Nah, walaupun rekamannya di Jepang, tapi tetap aja mereka memasukkan sentuhan lokal untuk menyempurnakan hasil akhir. Dibawa pulanglah produksinya itu ke Yogyakarta, kotanya Shallon Seven, supaya kualitas suaranya tetap terjaga sesuai dengan keinginannya. Dan lagunya sih udah rilis kemarin tuh, mereka sampai ini, mereka nurutin zaman kok bapak-bapak ini ya. Mereka sambil live streaming TikTok loh kemarin waktu rilisnya itu. Aku nonton soalnya tuh, Pradu. Dan mereka kemarin itu seru banget sambil live TikTok gitu kan. Rilis lagu waktu itu ada penonton offline-nya, cuman mereka juga mungkin pengen yang lain tetap nonton, makanya dibikin ada live streaming-nya tuh, Pradu. Seru banget. Dan gak tahu sih, Muta belum dengerin sih ya. Harusnya habis ini dengerin ya, habis ini banget setelah on air ini selesai, karena sudah lepas 52 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Which is, aku harus pamit teman Pro 2, habis ini lanjutin sama penyiar-penyiar lainnya sampai nanti pukul 12 malam. Dan Banjarmasin panas banget ya Allah, ini benar-benar gak selesai-selesai deh. Aku ngeluh-ngeluh panas ini setiap siaran kayaknya gak bisa cukup ya. Tapi aku pamit ya teman Pro 2. And for you, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Mute pamit, have a good day, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Pro 2 FM.
3: Sore, ceria.
2: Sore.

Prodi 2 Radio Wajar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi 2 yang sungguh panas. Panas sekali di sore hari ini, teman Prodi 2 ya. Alhamdulillah dulu deh ya. Kita syukurin aja dulu teman Prodi 2 ya. Alhamdulillah. Wah, syukurilah ya teman Prodi 2. Jemurannya mungkin pada kering, alhamdulillah. Tapi yang mau keluar kayaknya harus mikir 2-3 kali lagi deh ya. Kalau nggak penting-penting banget, mending nggak usah deh. Panas banget teman Pro 2. Mending di rumah aja sambil dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, sekarang kan kita di segmen Wush ya, waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda. Nah, kita bakal ngobrolin soal informasi lokal terupdate di siang jelang sore hari ini. Apa aja informasinya, makanya dengerin terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Pro2RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada kabar terbaru nih buat masyarakat Kota Banjarmasin yang kini semakin mudah melakukan perpanjangan surat izin mengemudi SIM A dan C. Satlantas Polresta Banjarmasin kembali menghadirkan layanan bis SIM keliling yang beroperasi di sejumlah titik strategis di Kota Banjarmasin. Kasubnit 3 Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin Aibtu Budiono yang mana menyampaikan bahwa layanan SIM keliling ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang masa berlaku SIM-nya akan segera habis. Seperti pada hari Senin sampai Selasa, itu jadwal SIM kelilingnya ada di terminal kilometer 6 ya. Senin sampai Selasa, berarti Senin dan Selasa ya. Itu jadwal SIM kelilingnya ada di terminal kilometer 6 dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Kalau untuk hari Rabu di halaman gedung wanita sama jamnya jam 9 sampai jam 1 siang. Sedangkan Kamis di jam 9 sampai jam 1 siang juga di halaman Polresta Banjarmasin.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
6: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya dengan informasi di sore hari ini, terupdate dari informasi lokal nih. Nah, ini Polresta Banjarmasin memilih langkah persuasif dan humanis dalam menangani maraknya aksi balap liar yang kerap terjadi di kawasan Jalan SMP 18 Banjarmasin. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan pencegahan pembinaan kepada para remaja yang sering berkumpul di lokasi tersebut.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
3: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
2: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
3: Gak apa-apa.
2: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
3: Bener juga sih ya.
2: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh. Yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
3: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
2: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, aku punya informasi yang harus banget kamu dengar sore hari ini ya. Jangan sampai tidak, teman Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin nih, teman Pro 2. Buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bersikap keras terhadap para pengembang perumahan yang selama ini dinilai abai terhadap kualitas infrastruktur pemukiman. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemko memastikan izin pembangunan tidak akan diberikan jika developer gagal memenuhi syarat teknis, terutama soal drainase dan kesiapan jalan lingkungan. Kepala DPRKP Kota Banjarmasin Yusna Irawan menegaskan, pengetatan aturan ini dilakukan demi mencegah munculnya kawasan perumahan yang rawan tergenang dan membebani pemerintah di kemudian hari. Jika pihak pengembang tidak mampu memenuhi syarat teknis, maka izin pembangunan tidak akan diberikan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadin menegaskan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam memperkuat sektor koperasi dan UMKM di Banua. Hal ini disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi perencanaan bidang koperasi dan UMKM se-Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarbaru pada Kamis 7 Mei 2026. Sekda Kalsel menyampaikan bahwa koperasi dan UMKM merupakan pilar penting pembangunan ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2 disampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan, Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten HSS guna melaksanakan sosialisasi pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil menuju tertib administrasi kependudukan. Di Aula Kantor Camat Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti aparat desa dan tim penggerak PKK sekecamatan Daha Selatan, di mana pelaksana pada kantor kecamatan Daha Selatan, serta petugas dari Puskesmas Bayanan, Baru Jaya, dan Sungai Pinang. Dan disampaikan juga bahwa administrasi kependudukan merupakan pondasi penting, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gibble, Man versus Machine. Brodo dari Wajar Masin, teman terbaik kamu. Yang pasti ditunggu-tunggu sekali di Kamis Jumatnya di setiap minggu ada Gibble, Man versus Machine ya. Hari ini bakal ada update apa nih terkait tentang jelang Piala Dunia 2026. Ini menarik sih, akhir-akhir ini teman Pro 2 banyak yang bicarain soal Luis Suarez yang kabarnya membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay untuk Piala Dunia 2026. Nah, kita udah siapin ya obrolan kita sore hari ini dengan Machine tentunya teman Pro 2. Bagaimana menurut kamu terkait dengan kabar Luis Suarez yang membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay untuk Piala Dunia 2026?
1: Wih, kabar gembira itu buat para pendukung Uruguay. Sebagai pecinta bola, aku sih seneng banget dengarnya. Suarez itu kan legenda dan masih bisa memberikan dampak besar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Meskipun usianya udah gak muda, pengalamannya pasti berharga banget buat tim. Tapi ya, kita lihat dulu aja gimana perkembangannya, termasuk keputusan pelatih nanti. Kalau menurutmu gimana? Setuju gak kalau Suarez kembali?
0: Gimana ya menurut aku teman Pro 2? Kan kita tahu ya, kalau Suarez ini sudah nggak berusia muda lagi. Apalagi kan kabarnya dia ini berusia 39 tahun ya. Dan sudah pensiun dari timnas Uruguay itu sejak September 2024 lalu. Laga terakhirnya aja tuh Suarez tuh bareng sama Uruguay yang mana saat menghadapi Paraguay pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Nah, setelah itu kan dia memilih memberikan jalan ya bagi para pemain muda. Ya, meskipun sudah gantung sepatu lah ya istilahnya dari level internasional, kabarnya sih Suarez mengaku tetap aja siap kalau Uruguay ini membutuhkan tenaganya lagi. Gimana nih menurut Machine?
1: Betul banget, dia udah pensiun September kemarin dan mau kasih jalan buat pemain muda. Tapi kalau hatinya bilang siap demi negara, ya wajar aja sih. Semangat patriotismenya itu kelihatan banget. Masalah usia mungkin Bielsa bakal pertimbangkan masak-masak, apakah experience dia bisa jadi kunci di situasi tertentu, atau memang harus fokus sepenuhnya sama regenerasi. Ini bakal jadi diskusi menarik di Uruguay sana. User, kamu sendiri gimana? Lebih milih Suarez balik atau timnas tetap sama pemain-pemain mudanya?
0: Penasaran teman Pro 2? Stay tune terus tentunya hanya di Gibble, Man versus Machine.
2: Kamu masih bersama Pro 2.
3: Ngerti bola, ngerti bola. Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mereka senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Gibol, Man versus Mesir.
4: Oke, teman Pro2, kita masih lanjut terkait dengan hot topic terkait tentang Luis Suarez yang siap comeback ke timnas Uruguay demi Piala Dunia 2026. Tapi nih, kalau mengingat peluang Suarez yang kembali muncul setelah lini depan Uruguay itu dinilai belum terlalu tajam dalam beberapa pertandingan terakhir nih. Apalagi tuh saat uji coba Maret 2026 lalu ya, melawan Inggris dan Aljazair. Uruguay kan hanya mampu mencetak 1 gol. Nah, kalau melihat catatan sepanjang 2025, skuad asuhan Bielsa ini kan juga hanya menghasilkan 9 gol dari 10 pertandingan. Gimana nih menurut Mesin?
5: Nah, kalau melihat data itu, argumenmu jadi kuat banget. Lini depan memang lagi kurang tajam. Cuma cetak 1 gol di 2 pertandingan lawan Inggris sama Aljazair. Plus cuma 9 gol dari 10 pertandingan terakhir di 2025. Dengan kondisi kayak gini, kembalinya Suarez memang bisa jadi tambahan opsi yang menjanjikan, terutama dalam hal pengalaman dan insting mencetak gol. Setidaknya, dia bisa memberikan warna baru di lini depan. Tapi, balik lagi, apakah itu yang paling dibutuhkan saat ini? Atau justru Bielsa harus putar otak untuk memaksimalkan pemain muda yang ada? Situasinya memang dilematis. Bagaimana kamu melihat jalan keluarnya?
4: Ya, kalau situasi yang membuat nama Suarez kembali dibicarakan kan sebagai solusi untuk menambah daya serang Uruguay nih di Piala Dunia 2026. Itu tuh, ya meskipun ada sempat kabar-kabarnya terkait tentang hubungan Suarez dan Bielsa sendiri kan yang kabarnya sempat kurang baik ya. Tapi kan Suarez juga sudah mengaku, sudah meminta maaf ya terkait ucapan di masa lalunya itu. Nah, menurut kamu gimana nih, Mesin?
5: Iya, permintaan maaf Suarez memang udah bikin suasana lebih tenang. Tapi, soal hubungan personal dengan Bielsa, kita gak pernah tahu pasti ya, apa beneran udah sembuh total atau masih ada ganjalan. Bielsa dikenal perfeksionis dan sangat mementingkan keharmonisan tim. Kalau dia merasa Suarez bisa memberikan dampak positif di lapangan, dan gak mengganggu dinamika tim, peluang balik memang ada. Tapi, kalau Bielsa merasa ada potensi konflik di masa depan, bisa jadi dia tetap memilih dengan skuad muda yang ada.
4: Oke, nah terus nih kita lanjut lagi ya. Kalau kembali bicara soal Suarez. Nah, kalau bicara soal Suarez lagi nih, teman Pro 2 ya, mengingat yang kabar-kabarnya ini tadi gitu kan. Ya, kalau kembali kita bicara soal Suarez, untuk fokus ke pembahasan Piala Dunia ini bukan ke personalnya gitu ya. Mengingat Suarez ini dengan pengalaman dan statusnya sebagai top scorer gitu ya, sepanjang masa timnas Uruguay, Suarez ini dinilai masih bisa loh memberikan pengaruh besar bagi Los Caruas gitu. Kalau kembali tampil di Piala Dunia 2020.

0: sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gibol, Man versus Mesir. Oke, teman Pro2 di segmen terakhir nih di Gibol Man versus Machine ya. Mengingat Suarez ini dengan pengalaman dan statusnya sebagai top scorer sepanjang masa timnas Uruguay, Suarez ini dinilai masih bisa loh memberikan pengaruh besar bagi Los Caruas jika kembali tampil di Piala Dunia 2026. Gimana nih pendapat Machine terakhir di obrolan Gibol Man versus Machine sore hari ini?
2: Sebagai penutup obrolan kita, pendapat terakhir aku adalah, secara teknis Suarez memang sudah tidak di puncak performanya secara fisik. Tapi, di turnamen pendek semacam Piala Dunia, faktor pengalaman, kepemimpinan, dan insting mencetak golnya yang tajam itu bisa jadi nilai tambah yang luar biasa, terutama untuk memecah kebuntuan atau memberikan motivasi ekstra di ruang ganti. Jadi, pengaruhnya bisa lebih dari sekadar performa di lapangan saja. Kita nantikan apakah keajaiban El Pistolero masih bisa kita saksikan di 2026. Terima kasih ya sudah ngobrol seru tentang bola hari ini.
1: Oke, thank you juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah dengerin Gibol Man versus Machine sore hari ini.
3: Gibol Man versus Machine.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sore, ceria. Sore.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2MM teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Wajar Losin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita di WUSH waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda dan teman-teman dari UKM FKIP WLM Mengajar ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 kamu bisa dengarkan di frekuensi 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Mungkin teman Pro 2 udah pada scrolling-scrolling, kepo-kepoin Instagram RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Udah lihat juga e-player kita yang terpampang nyata sekali ya. Sudah ada narasumber yang hadir di Studio 2 Pro 2 RRI Banjarmasin sore hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Ya, ini kenapa kalian kepanasan di luar, belum makan, belum minum atau apa nih?
3: Belum makan
1: ya Allah. Udah sih, itu aja persnya doang ya teman produ, tapi gak ngasih makan juga ya. Mending aku kasih informasi menarik dari mereka sih buat kamu teman produ ya. Sore hari ini kita bakal bahas tentang Educational Days 2000 Education National Days 2026 ya. Oke, tapi kita kenalan dulu. Hampir saja lupa Tom Pro 2. Ini saking bersemangatnya habis gibol tadi ya Tom Pro 2 ya. Oke, kita kenalin dulu. Aduh, di spill lagi ya, belum makan katanya. Sama ya. Oke. Ini ada Muhammad Mauladawilah ya. Panggilannya siapa kalau boleh tahu?
4: Dawil, Kak.
1: Dawil.
4: Emang susah sih namanya.
1: Oh gitu, tapi gak apa-apa. Yang penting orangnya ganteng, semuanya bisa teratasi. Biasanya gitu ya, faktor orang ganteng. Bener gak nada? Bener kan?
5: Bener banget.
1: Nah, itu konsepnya ya. Oke, Dawil ini selaku Ketua Pelaksana Educational Days 2026 UKM FKIP Mengajar ULM. Bener ya? Oke, ada Nada Ashifa. Panggilannya?
5: Halo, Kak. Panggilannya Nada.
1: Nada di udara. Oke, enggak ya? Adalah anggota Departemen Media dan Informasi UKM FKIP Mengajar ULM ya. Lalu ada Muhammad Faril Maulidan, Ketua Umum UKM FKIP Mengajar ULM periode 2026. Panggilannya siapa?
2: Farel, Kak.
1: Farel. Oke. Ada Dawil, ada Farel, ada Nada berarti sore hari ini ya.
2: Iya,
1: oke.
2: Banget.
1: Thank you ya sebelumnya ya udah hadir ke Studio 2 Pro 2 RRI di Banjarmasin sore hari ini. Iya. Di waktu yang singkat ini kita langsung to the point untuk ngebahas tentang acara mereka yang kabarnya seru banget sih. Tapi sebelum itu kita pengen tanya dulu nih, UKM FKIP Mengajar ULM itu seperti apa sih? Boleh dong dikasih tahu ke teman Pro 2.
2: Oke, terima kasih nih Kak atas waktunya juga atas undangannya. Jadi UKM FKIP Mengajar itu sebenarnya sebuah organisasi yang dinaungi langsung oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan fokusnya sendiri untuk organisasi FKIP Mengajar ini ada di pengabdian dan pendidikan. Jadi di UKM ini sering diadakan seperti pengabdian ke desa-desa dan pengajaran ke sekolah dasar yang ada di Banjarmasin.
1: Oke, biasanya kegiatannya itu yang dilakukan apa aja sih oleh UKM FKIP WLM Mengajar ini?
2: Oke, untuk UKM FKIP Mengajar WLM itu ada 3 proker besar. Yang pertama itu ada Educational Days yang sekarang lagi akan dilaksanakan. Yang kedua itu ada WLM Mengajar. Nah, itu bakalan mengajar ke desa-desa 3T, terpencil, terpelosok, dan terbelakang. Nah, itu dilaksanakan dalam 4 hari 3 malam. Dan untuk proker terakhir yang besarnya adalah seminar nasional atau Smart Gen.
1: Oke, nah ini kan berkaitan ya sama Hari Pendidikan Nasional yang baru aja kita rayakan pada tanggal 2 Mei lalu. Nah, masih dalam suasana itu, tapi sebenarnya kalau boleh tahu menurut kalian makna Hari Pendidikan Nasional bagi teman-teman di UKM itu gimana sih gitu? Karena kan nih ada sangkut pautnya, ada kaitannya, boleh?
2: Oke, boleh.
1: Silakan. Oke, silakan Dawil.
4: Iya, mungkin karena basis kami atau dasar kami itu merupakan UKM yang berada di ranah pendidikan, tentunya Educational Days ini merupakan event yang tentunya tidak boleh kami lewati sebagai UKM yang bergerak di bidang tersebut. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena dari kami juga kan memelopori atau mendasari terkait proker-proker pendidikan yang ada di Universitas Lampung Mangkurat, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadinya dengan adanya Educational Days ini sebagai bentuk juga dari kami untuk mewarnai Hari Pendidikan Nasional 2026 di bulan Mei ini. Nah, maknanya untuk UKM kita ngajar khususnya untuk diri orang sendiri. Educational Analyst ini menurut saya merupakan proker yang sangat menyenangkan, sangat mengasihkan, dan sangat sangat inovatif, karena di dalam Educational Analyst ini ada terdapat tiga lomba utama, yaitu lomba mengajar, lomba debat, dan lomba DSD. Nah, secara tidak langsung demi meriahkan Educational Analyst ini, kami ingin mengajak khususnya mahasiswa dan pelajar di Kalimantan Selatan khususnya agar lebih tahu tentang gejolak pendidikan di Indonesia saat ini melalui andilnya dalam bidang mengajar untuk mahasiswa serta debat untuk siswa. Nah, dari kami sendiri memaknainya itu bahwa dengan diharapannya dengan adanya proker Educational Analyst ini, semoga nanti dari siswa maupun mahasiswa serta anak-anak SD khususnya lebih tahu bahwa pendidikan itu sangat penting dan bisa lebih memaknai karena terjun langsung dalam lomba-lomba, sehingga tahu bagaimana pendidikan itu berjalan di beberapa lomba yang mungkin kami adakan sekarang ini.
1: Oke, menarik sekali ya teman Pro2 ya. Sebelum kita lanjut, kita akan break sejenak. Jadi tetap setia terus di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari.
5: Kamu masih bersama Pro2.
6: Pro2. Gimana kalau pembeli kita main kemana ke?
7: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
8: Teman Pro2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
9: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Pro2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Pro2, masih bareng sama teman-teman dari UKM FKIP Mengajar ULM terkait dengan topiknya hari ini, Educational Days 2026 ya. Dan ngomongin soal tantangan nih. Nah, yang mana mungkin kalian sudah merasakan secara langsung gitu ya dalam menghadapi kegiatan mengajar. Bagaimana nih tantangan terbesarnya dalam dunia pendidikan, pendidikan di era sekarang ini? Boleh, silakan. Nada? Farel? Boleh, silakan.
2: Linda ya. Nah, maaf tadi belum kenalan kita.
1: Oke, silakan, silakan.
2: Tentunya pendidikan ini gak jauh dari yang namanya tantangan, gak lepas nih dari nama tantangan. Menurut sepengalaman kami di UKM ini, tantangan terbesarnya itu adalah kemampuan siswa yang belum merata, Kak. Di perkotaan dan di pedesaan itu sangat jauh nih, Kak, perbedaannya. Mungkin ada beberapa faktor-faktor yang tentunya memengaruhi anak-anak yang di pedesaan itu kurang bisa nih menyamakan kemampuan kognitifnya, terutama entah itu dari sarana, prasarana, dan kalau ulun lihat juga sekolahannya itu seperti yang kayak kalau kita lihat pun gak semangat untuk belajar. Dan sekarang mungkin kurikulum yang berubah, dan sekarang ada juga kurikulum berbasis cinta yang baru aja ulun temukan di salah satu daerah. Dan menurut guru di sana juga kurikulum yang berubah ini menjadi tantangan, yang dimana gurunya juga perlu adaptasi lagi di kurikulum yang terbaru. Mengomong-ngomong soal prasarana dan sarana, ada juga yang kayak seperti keterbatasan buku dan alat-alat membaca yang lainnya yang tidak seluas ada di kota-kota seperti Banjarmasin ini, Kak. Itu aja sih untuk tantangan yang terbesarnya.
1: Oke, itu secara umum dan benar-benar sudah dirasakan ya, Farel ya. Oke, nah ini kan masih bicara soal Education National Days 2026 ya. Nah, dalam program yang bakal dilakukan ini apa aja, boleh secara detailnya, kapan dilaksanakannya, waktu dan tempatnya di mana aja, boleh Nada silakan.
10: Ulun izin menjelaskan lah, Kak.
1: Okay.
10: Jadi tema dari Educational Days kami itu ada menginspirasi, berkompetisi, dan berinovasi untuk pendidikan Indonesia bersama UKM FKIP Mengajar ULM.
1: Oke.
10: Okay. Dan di acara ini kami ada 5 rangkaian acara. Yang pertama itu ada pembukaan, lomba mengajar, lomba SD, lomba debat, sama penutupan, Kak. Jadi yang pertama akan kami hadapi ini adalah pembukaannya, itu pada tanggal 16 Mei ini, Kak. Dan itu bertepatan di tempatnya itu di FKIP ULM, Kak.
1: Oh, langsung di kampusnya ya?
10: Iya, langsung di kampusnya. Terus untuk berikutnya itu lomba pertama itu ada lomba mengajar. Itu yang diikuti oleh mahasiswa S1 yang aktif di bidang pendidikan juga.
1: Oke, jadi mereka lomba mengajar gitu ya?
10: Iya.
1: Ada siswanya juga nggak nanti?
10: Kebetulan siswanya itu biasanya kami sih, Kak.
1: Oke, pemerannya ya.
10: Iya, tapi kami berlaku seperti siswa pada umumnya. Misalkan yang ikut lomba ini kelas 1 atau kelas 2, kami akan berperilaku seperti
1: ada gimmick-gimmicknya gitu. Seru banget ya.
10: Iya.
1: Oke, terus.
10: Itu juga bertempatnya di FKIP ULM juga. Terus yang lomba kedua itu lomba debat. Dan itu diikuti oleh siswa-siswa SMA sederajat di Kalimantan Selatan.
1: Oke.
10: Tempatnya juga di FKIP ULM. Untuk tanggalnya itu tanggal 23 Mei ini.
1: Oke, jadi 16 dulu nih waktu terdekat untuk pembukaannya ya.
10: Iya, untuk pembukaannya.
1: Oke, lanjut ada lagi kegiatannya?
10: Enggak ada, untuk lomba terakhir itu yaitu lomba SD, Kak.
1: Lomba SD itu maksudnya gimana?
10: Lomba SD itu kami non-akademik sih, Kak, kebetulan. Seperti lomba masukkan pensil dalam botol, lomba karung, yang seperti lomba 17-an seperti itu,
1: oh,
10: Kak.
1: Oh gitu.
10: Iya, ada lomba mewarna juga.
1: Oh gitu, jadi lebih ngambil karakteristik anak-anak SD gitu, maksudnya ya.
10: Betul.
1: Yang ikutan lomba siapa?
10: Kebetulan tempat ini kami di sekolahnya langsung, Kak. Tapi untuk sekolahnya tuh yang ada di sekitaran Kalimantan Selatan ini juga, Kak.
1: Oke, okay. Udah ya, boleh di-spill nggak? Udah ada ketemu sekolahnya, berapa sekolah kira-kira?
10: Cuma satu sekolah aja.
1: Satu sekolah. Sekolahnya SD juga.
10: Iya, SD juga.
1: Oke, yang ikut berarti siswa SD juga ya.
10: Iya, siswa ya, dari
1: kan
10: itu.
1: Mahasiswa PGSD-nya yang gimmick lagi nih, berperan lagi jadi anak SD gitu loh.
10: Kebetulan enggak kalau gitu.
1: Oke. Jadi pilihannya nanti, tapi sudah terpilih ada sekolahnya.
2: Kebetulan belum terpilih.
1: Belum. Itu kapan sih kalau lomba SD tuh?
10: Kalau lomba SD itu tanggal 30 Mei ini,
1: 30
10: Kak.
1: Mei. Oh, masih ada waktu lah ya.
10: Iya.
1: Tapi itu rencananya bakal kolaborasi gitu ya sama sekolahannya?
10: Iya.
1: Oke. Berarti nanti ada jurinya juga?
10: Iya, ada jurinya juga.
1: Oke, hadiahnya gimana hadiahnya?
10: Hadiahnya kami menyesuaikan untuk anak SD sih,
1: anak
10: Kak.
1: SD juga.
10: Diperlukan anak SD gitu, Kak. Kami tuh kan kalau lomba debat sama mengajar itu kan biasanya uang ya, Kak. Kalau untuk anak SD kan kayaknya uang tuh
1: iya, masih kurang, banyak yang belum ngerti banget lah ya gitu. Iya. Lebih ke emak-emaknya tuh yang nanti ya yang aturnya.
10: Nanti disimpen ya Kak uangnya.
1: Oke. Oke, jadi rencananya memang dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional juga kalian mengadakan 3 lomba tadi ya?
10: Iya, 3 lomba.
1: Oke, tapi yang terdekat 16 Mei nanti itu pembukaan sekaligus ini enggak sih? TM-nya iya juga di situ.
10: Iya, TM-nya. Oh, iya, memang sekaligus TM siangnya Kak, karena pembukaannya pagi terus siangnya TM-nya gitu.
1: Dan untuk lomba ini tuh Kalimantan Selatan ya?
10: Untuk lomba mengajarnya iya, lomba debatnya itu juga iya.
1: Oke deh, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tutup setia terus di Pro 2 RR di Pajar Masin.
5: Kamu masih bersama Pro 2.
11: Pro 2.
12: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
13: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
12: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
13: Justru itu, Do. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
12: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
13: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
14: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
15: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, di segmen akhir teman Pro 2 di waktu ngobrol sore hari kali ini bareng teman-teman dari FKIP mengajar ULM periode 2026 ya, yang bakal ngadain acara tadi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional teman Pro 2 ya. Boleh nih disampaikan juga, karena kan nih masih ada waktu, tanggal 16 nanti waktu TM-nya kan tadi sampaikan. Berarti masih boleh daftar dong, kalau hari ini kan masih tanggal 8 Mei. Terakhir pendaftaran kapan?
10: Tanggal 14.
1: Oh kirain 4 Mei tadi. Ada jedanya ya, belasnya. Oh sampai 14 terakhir.
10: Iya betul.
1: Oke, sehari sebelum pembukaan berarti ya. Ya kan?
10: Dua hari.
1: Oke. Jadi 2 hari sebelum pembukaan masih bisa daftar. Daftarnya tadi lomba mengajar sama lomba debat. Debat tadi individu apa kelompok sih?
10: Kelompok kebetulan.
1: Kelompok.
10: 3 orang per kelompoknya.
1: Oke. Ini Pak ada kuotanya enggak sih kalian lomba ini?
2: Untuk lomba mengajar itu masih ada sekitar 3 orang lagi.
1: Aduh dikit banget. Nah, enggak pakai tunggu lama nih teman-teman.
2: Masih bisa sekitar 5 tim lagi kan.
1: Iya, 5 tim lagi gitu ya. Oh iya, untuk lomba SD tadi boleh disampaikan nih. Kali aja kan ada yang mau mengajukan sekolahnya SD-nya untuk dipilih oleh teman-teman dari FKIP mengajar ULM untuk dijadikan tempat lomba buat ya persiapan siswa-siswa SD sebelum ulangan semester akhir lah ya. Bener kan? Nah, apalagi nanti diberi hadiah teman Pro 2 tuh. Tapi kalau mau nge-follow up ke kalian kemana larinya? Larinya lagi. Maksudnya ngehubunginnya kemana?
4: Nah ya kan tadi ada 3 lomba lo kan, lomba mengajar, lomba debat, sama lomba SD. Nah untuk lomba mengajar sama lomba debat nih bisa aja di kepoin aja Instagram kami FKIP Mengajar ULM. Nah di sana bisa sebenarnya sudah ada tertera pamflet untuk lomba mengajar dan lomba debat. Nah bagi kakak mahasiswa mungkin atau siswa SMA Kalimantan Selatan bisa bisa aja kepoin pamfletnya yang ada di Instagramnya. Di situ sudah tertera link pendaftarannya. Jadi karena waktu semakin menipis nih, jadi kayak ramein aja lah pokoknya lomba educational desk dari OKM FKIP Mengajar UM ini.
1: Oke, okay. Kemana tadi Instagramnya, boleh diulangin?
4: Instagramnya OKM FKIP Mengajar OLM.
1: UKM FKIP Mengajar ULM. Enggak ada spasi, enggak ada jeda ya?
10: Enggak ada.
1: Oke, nah tuh tinggal dicek stalkingin aja teman Pro 2 ya Instagram mereka. Thank you banget buat ya, Dawil, ya. Farel, Nada di waktu yang singkat ini kita langsung ya update informasi untuk teman Pro 2. Semoga lancar, amin. Sukses lombanya. Dan yang belum ikutan, kuotanya menipis banget juga. Betul. Teman Pro 2, sayang banget. Apalagi tuh nanti ada hadiahnya. Dan yang mungkin guru-gurunya yang lagi denger nih, guru-guru SD bisa nge-follow up juga tadi ya,
10: iya,
1: sekolahnya
10: banget.
1: Tapi di sekitaran Banjarmasin.
10: Iya, sekitaran
4: Banjarmasin. Jadi hubungi aja nanti nomor yang tertera di Instagram UKM FKIP Mengajar OLM.
1: Oke. Kalau ada yang pengen ditanya-tanya dulu, bisa juga kan, kali aja ada syarat ketentuannya gitu kan. Oke deh, thank you banget sekali lagi Dawil, Nada, Farel yang udah hadir ke Pro 2 RRI Banjarmasin. Sukses untuk acaranya nanti ya.
10: Terima kasih juga Kak.
1: Oke, thank you banget teman Pro 2 buat kami udah stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin sore hari ini. Jangan pindah frekuensinya, karena setelah ini masih bakal ada yang seru banget untuk nemenin kamu.
0: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Check, check.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Oke, teman Pro 2, aku udah live nih di TikTok. Tunggu apa lagi yang belum gabung, buruan gabung ke RRI Pro 2 Banjarmasin. Ada IKMF yang udah membuka dengan requestan lagu dari Meshahira, Merindu Lagi, terus Bubble yang request lagunya Melukisin Jabu di Doremi. Ini WhatsApp, sabar ya. Kita muterin dulu yang udah request di TikToknya, makanya buruan gabung ke TikTok.

udah ngirimin giftnya. Thank you juga tadi yang Herman tadi juga ya. Oke, kita bacain requestan darinya Anissa yang request lagunya Aman Semu, dan ada Irus juga tadi yang request lagu Nabila Takiyah Pengagum Rahasia. Hari ini enggak cegil dulu katanya ya, tapi Pengagum Rahasia dulu nih.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 Request.

Oke, lanjut kita ke requestan Barakuda Bergundi ya. Katanya 40 orang yang aminin insya Allah terkabul, Linda naik haji. Amin. Aminin gak teman produk, aminin gak? Oke, ini request lagunya Ari Lasso, Cinta Terakhir sama Aisyah. Aisyah apa Aisyah tadi ya? Aisyah deh kayaknya deh ya. Ya kan? Ya gak sih? Komen gak sih Aisyah cepat? Requestnya lagu Perunggu Ini Abadi ya. Kita puterin langsung dua lagu untuk nemenin sore kamu di request time kali ini.

Oke, lanjut kita ke requestannya Alex Samson, naluri lelaki ya. Terus ada Sruni Nurul tadi yang request lagunya Haha, Sabrina Leonor. Terus ada siapa lagi nih di WhatsApp tadi ya, tadi yang request di WhatsApp ada 0819, ada Nai juga. Lalu siapa lagi tadi ya? Siap Kak, oh bentar, ini 0881 ada ATL Nia yang request juga Sabrina Leonor, judulnya Haha.

Oke, itu dia ada haha darinya Sabrina Lenor. Kita lanjut cepet aja nih teman Pro 2 yang udah request. Ada Metal Kecil yang masih setia di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin request lagunya Chance, Lama-Lama Gila. Terus ada Vanessa Z dan Roni Parulian yang lagi-lagi menggalau ya teman Pro 2 ya, lewat lagunya Takkan Terulang di request sama Dudi Dudi Dam Dam.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Request time.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke requestan dari 0881521 ya, request lagu Angie Remuk ya. Salam-salam buat kakak penyiarnya, aku dengernya via RRI Digital katanya. Ada deh Angie, support Angie juga yang masih stay tune tentunya untuk dengerin lagunya Angie Carvalho Remuk. Lalu ada Ben, thank you gift-nya Ben. Kita puterin lagunya Nadipa Salamah, bergema sampai selamanya.

Oke, teman Pro 2, thank you banget pastinya buat kami yang udah ikutan request sore hari ini ya, yang udah request di WhatsApp, di TikTok, so thank you. Dan mohon dimaafin banget nih yang gak sempet diputerin lagu-lagu requestannya ya di sore hari ini, karena banyak banget yang udah request sore hari ini. Terakhir, kita puterin requestan lagunya Nana, Samuel Cipta, Pencuri Malam. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Mari dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boone. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boone berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boone menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boone menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boone menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boone mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boone berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Saya Haji Muhammad Yamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kamu masih bersama Pro 2.

0: tempat dan pangkat yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah tadi aku menemani dari jam 3 siang sampai jam 7 malam. Tapi tenang aja, keseruan enggak sampai di sini karena selain bakal ada Arini yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam. Ja. Tetap setia terus di Pro Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Have a nice weekend and bye-bye.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era di Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Emang kalau kita tuh punya sesuatu yang baru tuh kalau gak dipamerin kayaknya gak lengkap gitu ya, teman Pro 2. Tapi by the way, ternyata teman Pro 2 di Jakarta 10,7 juta penduduknya itu adalah milenial dan juga Gen Z. Aku jadi kepo, apakah di Kalimantan Selatan tuh juga bisa terhitung milenial dan Gen Z-nya berapa? Apakah juga sebanyak di Jakarta, teman Pro 2? Nanti kita bahas ya, habis ini Pro 2 kemarin. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Prodi Pro 2 Banjarmasin, teman Pro 2. Kita masih bahas tentang orang-orang di Jakarta yang katanya 10,7 jutanya itu didominasi sama milenial dan juga Gen Z, teman Pro 2. Nah, kita lihat komen netizen ya, katanya mau gen apapun yang penting jangan lupa sholat Jumat buat cowoknya. Waduh, gak nyambung tapi bener lagi teman Pro 2 ya. Terus mana ya? Milenial rasa Gen Z, yuk kumpul. Kalau aku sih sebenarnya Gen Z, tapi Gen Z-nya tuh Gen Z Uzung. Kan Gen Z tuh start 97 ya. Nah, aku kan 98. Jadi kayak maksa masuk Gen Z-nya gitu. Tapi ternyata teman Pro 2 itu tuh terdata dari statistik. Jadi Badan Statistik Pusat Indonesia melaporkan bahwa populasi Jakarta mencapai 10,72 juta orang pada tahun 2025 dengan pertumbuhan rata-rata 0,32 setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Untuk perbandingan, populasi ibu kota berada pada 9,6 juta pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 10,56 juta pada tahun 2020. Dan ini juga menyoroti demografi muda Jakarta yang kuat dengan kotanya dominasi oleh milenial, Gen Z, dan penduduk post Gen Z. Milenial mewakili 24,82% populasi, diikuti oleh Gen Z pada 24,12% dan post Gen Z pada 17,78%, membunuhnya jumlah bersama generasi muda hingga 66,72% dari populasi total Jakarta. Bener-bener ini ya, mantap ya teman Pro 2. Kayak maksudnya bener-bener bisa dibilang kayak ya udah gitu, karena bilang ada yang karena gen milenial pelan-pelan mulai punah katanya gitu. Ya bener juga kali ya. Terus ada yang bilang ya lihat nantilah gimana katanya. Sebenarnya yang komen-komen yang mungkin nggak jelas gitu kita juga nggak tahu ya teman Pro 2, tapi ya intinya sama-sama aja sih teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
3: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
2: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
3: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita masih baca komen-komen tentang jumlah penduduk nih ya, teman Prodo. Ada yang bilang, sementara populasi di Iceland satu negara cuma 14.400.000 jiwa. Wah, dikit banget ya. Aku baru tahu nih, teman Prodo. Terus juga ada yang bilang kalau misalkan bisa gak dibayangin katanya kalau usia aktif kerja semua, katanya gitu. Terus juga ada beberapa kali ada yang bilang kalau misalkan gen ini adalah gen yang agak war. Gimana ya?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Ngerti bola, ngerti bola.
3: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

ada di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan 52 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Nggak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol ataupun komentar, RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai VIP sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, silain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, ikuti terus di program RRI Banjarmasin. 95.2 FM di RRI Digital, juga streaming RRI.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi...
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita ke informasi dari rri.co.id, teman Pro 2, di mana dari Banjarmasin program Hyundai Bandung RRI Pro 4 Banjarmasin menghadirkan anggota komunitas kita korban bullying, yakni Ayuning Lestari, di mana menjelaskan bahwa komunitas kita korban bullying ini digagas pada 2021 oleh Mas Wan Yusuf Lamong Mangkurat. Dan pada awalnya komunitas ini berfokus pada kampanye melalui media sosial, namun mereka menyadari bahwa edukasi daring sejak sagi tidak cukup. Dan Hayam menjelaskan bahwa komunitas ini rutin melakukan sosialisasi kepada pengurus OSIS di berbagai sekolah. Hal ini dilakukan karena masih banyak lingkungan sekolah yang belum memahami batasan perilaku yang mengarah pada perundungan. Fadil menambah bahwa saat ini komunitas tersebut aktif melakukan sosialisasi di tingkat SMP SMA Banjarmasin, dan ke depan mereka akan menargetkan persoalan sosialisasi hingga ke tingkat ke sekolah dasar.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2, momentum HUT ke-54 Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia di Lampung pada 5-7 Mei menjadi ajang konsolidasi nasional untuk mendorong kebangkitan sektor properti. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Hal tersebut hadir melalui program penanaman 1 juta pohon, pelaku industri, properti, dan juga bahan pembangunan diajak terlibat dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni dan berkelanjutan ramah lingkungan. Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman mengapresiasi gerakan penanaman 1 juta pohon yang melakukan Ray bersama Fortress.
0: Info Pro 2 FM.

0: Lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2, dan kali ini Presiden Filipina Ferdinand M. Marcos memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global dalam KTT ASEAN 4 ke-48, yang menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi global yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Melansir dari Philippines News Agency, kondisi tersebut membuat negara-negara ASEAN masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Menurut Marcos, guncangan tersebut mencakup gangguan rantai pasokan minyak, perdagangan, dan juga pasar. Sekian info Pro 2, informasi lengkapnya bisa langsung kamu ikuti di RRI Kertas ID dan juga kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Dan Om Pro 2 saatnya kita ikuti Music Live Chat bersama Pro Jakarta.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir
0: setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah nggak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubung sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga, jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita... udah gitu, bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu buat kita mungkin ya, kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Nah, itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita gitu.
0: Okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak, maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Okay. Lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
0: dan
1: tak duduk gitu. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari bener energi. Sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa? Tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan. Menebak-nebak gimana nih ya gitu kan. Galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang kira-kira. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara, banyak kan suara itu tadi, suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya, benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama, lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya?
1: Jadi kalau kita pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya? tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya? Kalau bikin lagu atau bikin musik?
1: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Jadi kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana? Emang visualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya, untuk single ketiga. Ya, keempat? Ketiga ya, benar ya? Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Apa namanya, semoga bisa menginspirasi. Yes. Mode baru gitu, kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yurita Tambrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yurita Tambrin, dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya pil gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Tanpa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang kalau sedih, no. Galau, joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full up-nya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gue Editama pamit, dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye. Music Live Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo, daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafestr.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

0: Digital.
1: Era di Prodo yang luasin teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat malam. Masih barengan sama hari ini. Tadi kita udah ngobrol di Prodo Komenin, terus juga ada Relay Music Live Chat di Prodo Jakarta. Dan it's time to community talk teman Prodo. Malam hari ini aku ketemu sama kakak-kakak cantik dan ganteng ini, teman Prodo. Sebenarnya mungkin beberapa aku udah kenal as a person, tapi belum kenal sama komunitasnya. Kita maksudnya kita belum kenalan sama komunitasnya yang secara full gitu teman Prodo. Mungkin kalian pernah dengar Sahabat Bekantan Indonesia. Nah, kita bakalan bahas malam hari ini di Community Talk, dan kita kenalan dulu sama yang akan membawa informasi-informasi ini teman Prodo. Kita sapa dulu. Halo semuanya, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Malam. Mana nih yang tengah ada suaranya? Malam. Oke, gimana kabarnya kakak-kakak semua? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat, baik ya. Tunggu bentar kita cek mic-nya dulu.
2: Mungkin okay. Mic-nya agak nervous atau orangnya agak nervous nih?
1: Enggak ada yang nervous. Emang mic-nya aja yang salah gitu ya. Kita kenalan dulu satu-satu nih dari kakak yang berkacamata yang cewek. Okay, ada nice. Siapa di situ? Teman Pro 2.
2: Hai, aku Yasmin.
1: Yasmin, tengah ada siapa?
4: Ada Jayus.
1: Oke.
3: Okay. Halo, aku Helda.
1: Oke, okay, ke Helda, ke Jayus sama ke Yasmin.
3: Betul.
1: Benar. Jadi kakak-kakak ini adalah dari Sahabat Bekantan Indonesia. Boleh dong kak, ini mungkin pertanyaan basic ya, tapi kita harus tahu Sahabat Bekantan Indonesia ini. Mungkin orang kalau dengar Bekantannya udah sering banget ya, udah tahu sebenarnya Bekantan tuh apa dan lain-lain. Tapi komunitas ini tuh apa sih gitu? Ibaratnya kenapa namanya Sahabat Bekantan Indonesia? Siapa yang ingin memulai untuk obrolan pertama ini? Apakah Yasmin? Kak Yasmin atau Kak Helda?
2: Kak Yasmin. Boleh dari duta Bekantan dulu.
3: Boleh.
1: Agak dilempar ya.
2: Agak dilempar ya.
1: Betul sekali. Oh, agak ada jebakan di sini.
2: Betul. Ya. Tidak okay. Apa-apa. Mari okay. Kita jelaskan.
1: Lanjut gimana Kak Helda gimana?
3: Ayo kita kenalan sedikit pendengar. Cie. Ada teman, panggilannya enggak
1: teman
3: nih,
1: Kak? Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2. Okay. Kita kenalan sedikit tentang Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Mm-hmm. Jadi, kami ini merupakan komunitas, Kak. Independen atau NGO yang lebih mungkin sering didengar. Jadi kami bergerak memang untuk membantu melestarikan terutama maskot Kalimantan Selatan kita Bekantan. Terus kami ini berisi. Orang-orang yang sangat luar biasa karena isinya volunteer kak.
1: Oke. Okay.
3: Betul. Jadi kami bekerja dengan hati. Ada di sini perwakilannya 3 orang. Betul. Juga ada banyak lagi
1: nanti. Aslinya lumayan komunitas. Banyak ya.
3: Betul, tapi tim intinya tidak banyak.
1: Oh, tidak banyak.
3: Betul. Okay. Kurang lebih 20 ya kayak Yasmin ya. Kita di berbagai
2: untuk
3: bidang masing-masing.
2: Betul. Okay, okay. Tapi kalau untuk
3: volunteernya banyak. Bukan hanya Indonesia tapi juga internasional. Nanti kita cerita. Wow. Kita cicil.
2: Iya, terus, biar makin penasaran
3: betul.
1: Agak di spill di trailer gitu ya.
3: Iya, ada hook-nya. Jadi kita juga bukan hanya tentang Bekantannya saja tapi juga tentang bagaimana pelestarian habitatnya, terus juga bagaimana pemberdayaan masyarakat di area atau sekitaran dari kawasan hidupnya Bekantan. Jadi tidak hanya tentang Bekantan tapi juga seluruh makhluk hidup yang ada di daerah tersebut.
1: Bukan
3: gitu.
1: Hanya Bekantan aja
3: betul.
1: Ya. Makanya mungkin sahabatnya Bekantan.
3: Nah, itu dia betul, bukan hanya Bekantan Indonesia gitu, tapi sahabat Bekantan Indonesia. Mungkin itu sedikit ceritanya okay, Kak, okay. Ditambahkan sama
1: tapi
3: yang lain.
1: Tapi kita langsung lanjut aja cerita-cerita. Cuman kalau misalkan kalau tadi kalau misalkan enggak spesifik sih enggak apa-apa ya. Cuman sebenarnya komunitas ini tuh ada dari kapan sih sebenarnya gitu. Kak Yasmin?
2: Kalau komunitasnya kita dari
4: Dari 2013
3: kak. Tapi concernnya itu lebih ke primata. Nah, kita kalau tidak salah concern ke Bekantannya itu tahun 2014-2015.
2: Kemudian sekarang sudah dalam bentuk yayasan atau foundation itu dari tahun 2013.
3: Iya betul.
2: 13 atau 15 gitu. Jadi untuk Sahabat Bekantan ini sendiri, kenapa akhirnya terbentuk Sahabat Bekantan itu karena kita merasa bahwa maskot Kalimantan Selatan ini kondisinya tuh kan sekarang terancam punah. Hmm. Seperti yang kita ketahui, teman-teman juga tahu, banyak banget mungkin di antara kita di usia yang sekarang ini,
1: betul,
2: bahkan mungkin belum pernah ngelihat bekantan itu sendiri. Dan bahkan berdasarkan SK Gubernur Kalsel nomor 29 tahun 1990, menetapkan bekantan sebagai maskot Provinsi Kalimantan Selatan. Dan itu menunjukkan bahwa bekantan itu merupakan ikonnya Kalimantan Selatan yang memang sayangnya saat ini kondisinya itu populasinya itu semakin berkurang gitu. Nah, itu yang tadinya menjadi trigger kita untuk akhirnya concern terhadap pelestarian bekantan ini.
1: Okay.
2: Dan dari Sahabat Bekantan Indonesia ini kita juga punya beberapa program kegiatan yang akhirnya itu yang mendorong kita untuk bagaimana sehingga bekantan ini bukan cuman dikenal sebagai maskot, bukan hanya dikenal namanya, tapi juga sampai generasi mendatang itu tetap ada gitu. Jadi gimana upayanya, ya salah satunya tadi seperti yang udah dibilang sama Kak Helda, kita ada upaya perbaikan habitat melalui kegiatan-kegiatan konservasi, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kawasan penyangga atau kawasan di sekitar habitat bekantan itu sendiri.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay,
2: biar
1: okay.
2: Apalagi kan dalam beberapa tahun terakhir kan fenomena kebakaran hutan tuh berdampak banget ya untuk habitatnya sendiri gitu. Dan beberapa tahun terakhir juga kan sempat ditemukan berita-berita kayak bekantan yang akhirnya masuk ke pemukiman, terus juga ada yang jadi korban banjir gitu kan, ada yang jadi, ada yang kebakar juga gitu.
1: Betul-betul, nah,
2: kondisi kondisi ini yang akhirnya nge-trigger kita untuk gimana sih peran kita sebagai anak muda gitu untuk bisa berkontribusi gitu untuk daerah. Dan kita sadar betul bahwa bekantan ini tuh adalah satu endemik yang unik banget gitu. Apalagi kan dia cuman ada di Kalimantan. Jangan sampai nantinya si maskot ini justru cuman jadi tinggal nama gitu.
1: Betul, setuju. Apalagi kan orang-orang udah tahu kalau misalkan bekantan ini ya cuman ada di sini gitu ya. Jadi biar benar-benar bisa diingat bukan hanya nama tapi juga banyak halnya gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi sama Pro 2 habis ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Prebanyarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di Community Talk, teman Prodo masih barengan sama hari ini juga dan barengan sama komunitas Sahabat Bekantan Indonesia. Terus kita udah ngobrol, teman Prodo, apa sih sebenarnya Sahabat Bekantan Indonesia ini gitu, kenapa, tahun berapa, dan lain-lain. Nah, kita tanya, sekarang mungkin lebih ke kegiatannya kali ya, Kak. Biasanya, tadi kan sebenarnya udah di-spill juga sih sama Kak Yasmin beberapa gitu kan kegiatannya. Tapi mungkin spesifiknya lah gitu, sampai sekarang tuh sebenarnya apa aja sih gitu. Mungkin Kak Jais, karena dari tadi Kak Helda dan Kak Yasmin yang sudah ngomong, nanti aku dipikir pilih kasih gitu ya. Jadi berikan kesempatan untuk Kak Jais. Gimana kegiatan dari Sahabat Bekantan Indonesia ini kayak spesifiknya sebenarnya umum kah atau kayak internal kalian aja kah atau dan lain-lain?
1: Jadi kegiatannya itu lebih spesifiknya tuh kalau kita runtutkan sekarang itu wisata minat khusus.
0: Oke.
1: Jadi lebih ke terbatas tapi teredukatif. Jadi masyarakat yang ingin ke Pulau Curiak itu tidak cuma soal wisata tapi soal juga kalau pulang itu bawa ilmu.
0: Betul.
1: Kadang ya yang pengalaman saya pribadi, saya pernah nanya, apakah masyarakat ini Gen Z ini tahu apa itu Bekantan? Tahu, tapi ternyata pas ditanya lagi apa makanan Bekantan, pisang, wah itu sebuah ketidaktahuan karena menyamakan si monyet dengan si Bekantan.
0: Betul.
1: Padahal Bekantan itu makannya 90% adalah pucuk daun rambai. Nah, habis itu pas ditanya lagi, bagaimana bentuk Bekantan? Hidungnya mancung, panjang dan besar. Ternyata tidak semua itu. Ternyata itu ada di pejantan yang tua. Sedangkan yang pejantan yang muda hidungnya masih kecil. Dan yang betina itu hidungnya cuma panjang, tidak sebesar yang jantan.
0: Mereka nih taunya secara general, yang mereka dengar. Dan mereka tahu secara umum gitu. Padahal ada spesifik-spesifik yang ketika kita kesana, kita baru tahu nih detailnya seperti ini gitu ya. Oke, ada lagi gak Kak Jais?
1: Nah, karena itu dengan ketidaktahuan-ketidaktahuan itu Sahabat Bekantan Indonesia hadir untuk meedukasi maskot kita ini. Bagaimana kita bisa mencintai daerah kita kalau kita tidak mengenal maskot dari flora maupun faunanya Bekantan.
0: Setuju. Jadi itu memang harus, apalagi kita yang orang sini ya, rasanya malu juga kalau kita nggak tahu apa-apa nih gitu. Ketika orang luar bertanya, kita nggak bisa jawab, datang aja deh sendiri ke sini. Masa kayak gitu nggak mungkin kan? Setidaknya kita punya gambaran untuk, memang kalau detail banget mungkin kita nggak bisa jelasin, setidaknya secara gambarannya aja kita bisa tahu gitu ya. Baru nanti mungkin diajak ke Pulau Curiak gitu,
1: atau pulau-pulau lainnya.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong Pulau Curiak, mungkin aku juga minim info dan lain-lain gitu ya. Sekarang tuh bisa untuk didatengin orang umum kah, Kak, atau gimana sih sistemnya ketika mau ke sana itu gitu? Boleh, siapa mau?
2: Jadi pertama tadi sedikit menambahkan untuk yang program dari Sahabat Bekantan ya. Jadi kita ada sosialisasi dan edukasi. Itu kegiatannya di sekolah-sekolah, kita mengedukasi seperti yang Kak Jayus tadi bilang, biar anak-anak dari usia dini itu ngerti loh maskot Kalimantan Selatan ini sebenarnya Bekantan ini apa sih, seperti apa gitu karakteristiknya. Kemudian selain dari sosialisasi dan edukasi, ya salah satunya juga ada ekowisata. Nah, ekowisata ini yang tadi Kak Jayus udah bilang, itu ada wisatawan minat khusus yang bisa datang gitu loh ke Pulau Curiak gitu. Nah, jadi sedikit cerita Kak Arini. Jadi sebelumnya Sahabat Bekantan Indonesia ini diinisiasi oleh Kak Amalia Rizky sebagai ketua kita. Nah, kebetulan beliau hari ini berhalangan hadir, jadi beliau titip salam untuk teman-teman sahabat RRI Pro 2.
0: Hai Kak Amel, sorry, kita nanti ngomong-ngobrol lagi mungkin ya, diundang lagi kesini.
2: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng lagi.
0: Betul. Lanjut Kak.
2: Kemudian kalau untuk programnya juga kita ada program restorasi mangrove. Jadi salah satu upaya untuk perbaikan habitat, nah itu di kawasan Pulau Curiak. Nah, di kawasan Pulau Curiak di daerah Baritokuala. Nah, salah satu upaya ini, jadi kita pelan-pelan membangun kembali di area sekitar kawasan habitat Bekantan itu, yang tadinya kawasannya itu mungkin bisa dibilang tidak terawat ya. Habis itu coba kembali di restorasi dan kita ada program buy back land, membeli kembali lahan. Nah, jadi melalui program itu ada wakaf lahan. Jadi itu tuh benar-benar kayak kita melibatkan teman-teman semuanya yang ada di Sahabat Bekantan, bahkan banyak juga di luar dari Sahabat Bekantan itu yang punya kepedulian dan pengen bantu tapi bingung bantunya apa gitu. Akhirnya kita melalui program buy back land ini kita memper

0: Bekantan Indonesia bisa diakses dan juga ekowisata Bekantan. Nah, itu nanti bisa diakses, bisa di follow Instagramnya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa direct message aja untuk program-program apa yang ada di kita. Jadi kita ada sekolah konservasi juga. Jadi misalnya teman-teman nih dari sekolah nih mau ngadain kegiatan gitu
1: untuk berkunjung gitu
0: untuk kegiatan konservasi. Jadi kegiatannya itu macam-macam. Jadi hari ini nggak cuman datang terus kita ngelihat oh ini loh habitat Bekantan, enggak.
1: Tapi kita
0: juga melakukan aksi konservasi, salah satunya ada plastic war on the river, terus juga ada penanaman pohon dan kegiatan-kegiatan ini yang nantinya bisa meninggalkan legacy juga dari teman-teman yang datang gitu, bahwa oh ketika mereka balik lagi beberapa tahun kemudian, ini loh pohon yang aku tanam loh, ini salah satu upaya yang sudah bisa aku lakukan loh untuk pelestarian Bekantan.
1: Jadi naruh gitu. Memori juga di situ, iya. Gitu ya, bukan hanya sekedar datang dan cuman berwisata.
2: Betul.
1: Ada lagi tambahan mungkin dari Kak Kak Helda dan juga Kak Jais?
2: Okay, jadi buat menariknya Gen Z ini ya.
1: Karena sekarang aku nggak tahu ya. Kalau aku sih lumayan masih tertarik ya untuk aku tuh kasihan banget aku ini ditinggal terus di RR ini berapa kali produksi di sana.
2: Okay.
1: Aku nggak masuk tim pasti karena aku siaran.
2: Sayang banget.
3: Nanti diajak
2: Mbak. Inilah
0: hari ini, khusus. Hari ini wajib banget loh.
2: Khusus.
0: Cobain.
1: Jadi ini adalah bentuk nyata dari Ordal ya.
2: Betul.
1: Jadi adalah aku memanggil mereka ini sebenarnya untuk itu teman-teman produksi.
2: Untuk bisa bercerita.
0: Ada misi khusus ya,
1: cara. Gak bercanda, tapi beneran kak aku tuh kayak dua kali apa ya, ada produksian gitu lah. Okay. Karena Kamil kan juga lumayan deket ya sama RRI. Jadi ada beberapa kali produksi, aku tuh harusnya ikut. Tapi ternyata aku ditinggal. Parah nih teman-temanku memang di kantor nih. Nanti aku ikut kakak-kakaknya aja.
2: Kami tunggu.
0: Kita bisa
1: gitu.
0: Patroli kawasan.
2: Wow. Betul. Oh, iya. Seru loh kan naik speedboat.
0: Jadi nanti bisa ngelihat langsung aktivitas Bekantan. Okay,
1: gitu. Boleh. Tadi gimana Kak Helda, sorry.
2: Okay, jadi kayaknya yang paling menarik dari Pulau Curiak itu benar adalah ekowisatanya. Tapi banyak yang tanya, Kak, kok susah ya ke Pulau Curiak aksesnya terutama? Karena kan kita aksesnya sendiri ke sana nggak ada lewat darat.
1: Yes.
2: Kita sangat mencintai budaya sungai kita.
1: Yep.
2: Jadi kita pakai kelotok ke sana.
1: Okay.
2: Kenapa sih harus minat khusus? Karena kembali lagi kami membantu untuk melestarikan Bekantan di luar wilayah konservasi. Jadi di luar wilayah konservasi ini kita sama-sama jaga ya, tadi di Pulau Curiak konsernya ke sana. Nah, untuk kenapa minat khusus? Karena tadi konservasi, maka kita harus menjaga mood mereka, bahasa mudahnya ya kan ya Kak Jayus yang lebih tahu untuk riset-risetnya. Jadi kami sahabat Bekantan itu bukan cuman tentang ekowisata, bukan cuman tentang edukasi, tapi juga ada risetnya Kak, ada risetnya. Namanya kan di sana Stasiun Riset Bekantan. Nah, jadi untuk ke sana nanti ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Tentunya juga ada peraturan-peraturannya.
1: Tapi ini Kak Jayus yang tahu ya.
2: Kak Jayus.
0: Betul. Ada.
2: Kepala sekolah konservasi kami. Dan juga bukan hanya itu juga, menariknya ke sana adalah kita bukan cuman menikmati daerahnya aja dalam artian bagaimana sih Bekantan itu dan lain-lain, tapi juga gimana sih budaya masyarakatnya di sana. Karena kami juga ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, nelayan-nelayan di sana itu kita jadiin tour guide juga, Kak. Jadi seru banget kalau nanti ke sana, bener kata Kak Yasmin, ada plastic war. Plastic war itu ngambilin sampah-sampah plastik yang ada di sungai. Jadi kita bertanggung jawab juga akan lingkungan kita. Terus juga kita lihat flora dan fauna yang ada di sana. Mungkin kalau belum tahu tim Pakul, nah, tahu gak Kak tim Pakul?
1: Gak.
2: Jadi gak cuma Bekantan nanti yang dilihat.
1: Oh.
2: That's why kenapa kami bilangnya akan ada edukasi dan memori di sana.
1: Jadi bukan hanya sekedar si Bekantannya ini,
2: betul.
1: Tapi banyak banget
2: betul sekali. Ada burung juga.
0: Jadi buat yang
2: suka birdwatching.
1: Makanya tadi intinya sahabat-sahabatnya Bekantan.
2: Betul. Jadi kalau mikirnya ah cuma lihat Bekantan, tidak teman-teman. Tidak sekali
0: banyak.
2: Kalian bisa explore banyak banget yang ada di sana. Nah, terus juga memori ini tentunya harapan kami kenapa kenapa yang namanya wisata minat khusus, untuk apa dibagikan lebih jauh dan lebih luas lagi. Karena kalau bukan kita kan siapa lagi yang bantu kasih buat pelestarian?
1: Kalau bukan kita,
2: betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, itulah yang kami harapkan, bahwa bukan hanya berakhir di kami yang berada di komunitas, tapi gimana caranya se-Kalimantan Selatan, bahkan sekarang udah sedunia, karena kita punya summer course ya, kayak Yasmin, kerjasama dengan Australia,
0: dengan beberapa university juga.

0: dari luar dan mereka memang punya minat khusus terhadap Bekantan. Si Bekantan ini. Jadi biasanya dalam setiap tahun itu selalu ada kunjungan dari mereka. Bahkan ada juga yang mereka tuh stay 1 bulan untuk jadi volunteer.
1: Oh, ya?
0: Terus juga riset gitu. Jadi mereka riset pengamatan tentang Bekantannya dan juga satwa lainnya. Nah itu mereka 1 bulan gitu. Jadi volunteer di tempat kita.
1: Betul, jadi bukan hanya kita yang ada ingin tahu gitu ya teman Pro 2, tapi yang ada dari luar juga pengen
0: menjelajah hari ini. Jadi salah satunya tuh dari Australia, hari ini dari University of Newcastle Australia. Jadi mereka itu biasanya dalam 1 tahun itu suka dateng gitu dengan mahasiswa yang berbeda setiap angkatannya kan. Nah dari setiap angkatan itu biasanya setelah mereka datang ke sini, mereka tuh ada yang datang lagi untuk jadi volunteer secara khusus, secara personal
1: mandiri
0: gitu. Karena mereka punya ketertarikan sendiri ke hari ini. Bahkan dari mereka tuh yang punya kesadaran untuk kami pengen bantu gitu. Jadi karena mereka melihat semua yang kami lakukan ini tuh adalah hasil swadaya, karena gimana pun juga dari setiap kegiatan itu kan perlu ada biaya operasional gitu. Nah mereka itu sadar betul bahwa setiap yang dilakukan ini tuh ada banyak hal yang dikorbankan. Jadi akhirnya mereka gimana sih bisa berkontribusi gitu. Jadi mereka juga ngelakuin fundraising, kegiatan fundraising di Australia. Jadi mereka nantinya ketika balik lagi, mereka menyerahkan bantuan itu macam-macam. Kali ini nggak selalu dalam bentuk material ya. Mereka juga ngasih peralatan untuk kegiatan edukasi, kemudian juga ada alat-alat kesehatan. Terus apalagi Kak Helda kemarin
2: ada stetoskop juga, ada ini mikroskop juga buat penelitian,
0: bahkan buku-buku juga, buku-buku edukasi juga
1: yang
0: banyak
1: bisa
0: banget
1: mensupport.
0: Dan mereka yang datang ke sini kemarin itu juga ikut kegiatan kita ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi dan edukasi.
1: Oke. Wah seru banget ya. Jadi
2: seru.
1: Ini melebar sekali ya teman Brodo yang ini, dan juga ini tidak diketahui dengan orang luar mungkin ya. Kalau kita nggak ngobrol hari ini, mungkin orang-orang ngira ya udah gitu aja.
2: Hanya Bekantan saja. Padahal tidak ya.
1: Tidak teman Brodo. Nanti kita bahas lagi di segmen terakhir teman Brodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Promosi Rumah Sing, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.

0: 地地道。
1: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Maaf ya, Kak Yasmin dipotong obrolannya.
2: Iya, apa-apa.
3: Seru, tiba-tiba kaget.
1: Iya. Memang kita sistemnya ngagetin gitu lah, teman Prodo. Dan kita udah di... Sebenarnya kalau melihat vibes mereka tuh pasti kalian mengira mereka tidak akan mau dipotong ngobrolnya ya, teman Prodo. Tapi maaf banget, ini sudah segmen terakhir ya. Tapi tadi aku penasaran dulu deh sebelum kita menutup lah gitu ya. Tadi penasaran sama tadi Kayla sempat spill kalau misalkan ada riset dan lain-lain.
4: Betul.
1: Gitu. Boleh dong kajian sedikit di spill gitu. Apa sih, apa aja sih yang dikerjakan gitu di kakak sebagai koordinator riset ya kalau nggak salah tadi tulisannya.
4: Betul sekali.
1: Nah, apa aja gitu, tipis-tipis aja gitu.
5: Sebelum jawab itu, ini ketinggalan. Jadi
1: apa itu?
5: Ini paling perlu disampaikan.
1: Yes.
5: Sahabat Bekantan itu adalah NGO pertama yang berfokus pada Bekantan.
1: Hmm.
5: Karena yang biasanya kan biasanya itu NGO berfokus pada orang hutan kalau sekitar sini. Nah, masuk ke riset, kita banyak terakhir kita riset tentang survei populasi Bekantan, tapi biasanya itu kita ngitung secara manual. Kalau sekarang kita surveinya itu menggunakan drone. Jadi drone-nya itu bisa mendetek panas tubuh dari si Bekantan. Jadi tanpa harus kita turun ke
1: lapangan
5: melihat langsung. Jadi dengan drone malam-malam biasanya dia ngumpul di satu pohon. Itu bisa kelihatan, bisa kita hitung. Itu jadi memudahkan kita.
1: Kamu bilang gemes banget.
4: Emang gemes.
5: Ya.
4: Mereka ngumpul Kak kalau bobo.
5: Biasanya nyari pohon besar karena itu ada ancaman dari predator.
1: Makanya mereka mungkin ngumpul gitu ya.
5: Ngumpul ya.
1: Dan drone bisa mendetek
4: itu. Iya, by temperatur.
1: Keren sekali. Tadi Kak Helu sempat spill masalah mood-mood gitu, Kak.
4: Nah, ceritakan Kak Jaya.
1: Nah, gimana?
4: Bagaimana mood Bekantan?
5: Okay. Bekantan ya.
1: Apakah mood swing seperti cewek?
4: Iya, atau gimana tuh Kak Jaya?
5: Bekantan itu kalau ibarat manusia itu dia introvert. Jadi dia enggak suka yang berisik. Jadi kalau berisik kita exit nih, jangan berisik, santai.
4: Tidak agresif,
5: aja. Gak agresif.
1: Jadi dia nggak suka keramaian,
5: nggak suka. Kalau dia ada ancaman, dia lebih melarikan diri.
1: Itu makanya ya kenapa katanya kalau misalkan aku nggak tahu ya, kan ini dikoreksi aja kalau salah. Katanya kalau teman itu kita nggak boleh terlalu banyak ribut dan
4: betul.
1: Lain-lain. Betul ya. Makanya karena mereka introvert kayak
4: betul.
1: Ah ribut nih tinggalin aja.
2: Makanya mereka tuh tidak mau berkonfrontasi gitu. Jadi misalkan mereka dalam satu kelompok itu pada usia tertentu mereka merasa sudah tidak bisa lagi memimpin kelompoknya, mereka akan mundur
4: sendiri tanpa ada perebutan tahta.
5: Yang jantannya ya.
4: Jantan.
5: Yang pemimpinnya, karena biasanya satu kelompok itu dipimpin sama satu jantan. Jadi kata Alpha yang disampaikan Kak Yasmin tadi, dia kalau udah merasa tua dan gak sanggup mimpin, dia yang kelompok tadi akan dipimpin pejantan baru.
1: Lucu banget aku mendengar cerita pemimpin dan
4: lucu.
5: Dari Bekantan itu banyak kita belajar dari kepemimpinan, dari kapasitas, bagaimana mereka tidak harus berebut untuk mimpin.
1: Tertarik sekali aku untuk mendalami ini nanti ya.
2: Makanya pernah dijadikan maskot KPU juga.
4: Iya.
2: Bekantan. Iya. Karena mereka dianggap satwa yang unik dan mereka tidak ingin berkonfrontasi gitu.
1: Betul. Tadi mungkin sebelum kita tutup gitu ya. Tadi sedikit sebenarnya banyak lagi ya Kak Jayus, cuman kayaknya panjang kalau kita cerita di sini. Tapi setidaknya itulah yang bisa diceritakan lewat Sahabat Bekantan Indonesia. Kalau kalian merasa kurang lengkap, bisa ke Instagram dan lain-lain. By the way, aku kenal tadi tuh kita kenalan-kenalan as personal, tapi kita nggak tahu kegiatan kakak-kakak ini tuh sehari-hari selain at boleh ya, nggak apa-apa ya,
4: boleh.
1: Sebelum kita tutup gitu ya, apa sih kegiatannya kalian nih as a personal setiap harinya selain join di Sahabat Bekantan? Pasti ada kesibukan lain gitu ya. Boleh dari Kak Yasmin dulu, apakah Kak Yasmin kesibukannya?
2: Jadi kalau Yasmin sendiri tuh sebenarnya kesibukannya saat ini tuh sebagai protokoler di Pemko Banjarmasin. Nah, selain itu juga aktif di Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia ini. Nah, terus juga selain Yasmin nih dan teman-teman di sini, kita juga ketua kita Kak Amel itu punya background akademis. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Nah, dosen biologi. Jadi ini tuh seiring sejalan banget sama kegiatan-kegiatan yang kita lakukan.
1: Sangat berkesinambungan sekali gitu ya.
2: Jadi memang di Sahabat Bekantan ini punya profesi yang berbeda. Jadi Kak Amel tadi sebagai seorang dosen, kemudian Yasmin sebagai protokoler. Nah, Jayus dan Helda?
5: Kalau aku sehari-harinya sebagai biologis di Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark.
4: Keren banget kan Kak?
1: Iya, aku langsung speechless dengarnya. Oke,
5: Di SBI keren-keren semuanya. Apalagi Kak Helda di samping ini.
1: I know. Aku gak merendahkan satu sama lain, karena aku keren aja gitu. Satu ini
4: ya. Oke, saya ya terakhir ya. Sebagai merasa si bungsu saya di ujung.
1: Emang bungsu kan?
4: Iya lagi. Jadi kalau saya sendiri sebagai dokter gigi di kliniknya namanya sekalian promosi nih di Sky Dental Banjarbaru. Okay. Terus juga alhamdulillah diamanai sebagai duta Bekantan Indonesia.
1: Jadi isinya teman-teman di SBI ini mungkin bukan cuma Kakak bertiga dan mungkin Kak Amel juga, tapi juga banyak yang lain.
4: Betul.
1: Dengan profesi
4: yang berbeda-beda.
1: Dan mungkin dengan profesinya masing-masing tuh punya kontribusi yang sesuai juga mungkin dengan skillnya masing-masing gitu ya, dan lain-lain.
2: Jadi ada yang dokter, terus juga ada yang pengusaha, terus juga ada yang anggota DPRD, terus ada juga yang polisi, macam-macam. Jadi
1: semua sih yang bisa
2: berperan dengan apa sih maksudnya berperan dengan
4: panggilan hatinya masing-masing, Kak.
5: Tapi untuk satu tujuan, yaitu melestarikan Bekantan
1: dengan kontribusi yang berbeda-beda. Maksudnya kayak dengan berbeda-beda
4: profesi.
1: Caranya untuk berkontribusi berbeda-beda maksudnya gitu, tapi tetap satu tujuannya.
4: Betul,
1: untuk
4: niatnya
1: menjaga,
4: sama Kak,
1: menjaga si Bekantan dan sahabat-sahabatnya.
4: Dan sahabat-sahabatnya.
1: Thank you banget Kakak-kakak udah mampir ke sini, udah ngobrol. Di mana selain tadi, sorry bisa diulang lagi sosial medianya kalau teman-teman nih pengen apa ya, lebih mendetail lah gitu, pengen tanya-tanya boleh kan ya kalau di Instagram?
4: Boleh
1: kayak
4: banget.
1: Kak, aku mau tanya tentang ini dong, misalnya ada pengen kunjungan sekolah mungkin dan lain-lain. Kemana tadi Instagramnya Kak, sorry?
2: Instagramnya di Sahabat Bekantan Indonesia, bisa juga di Ekowisata Bekantan. Dan kalau teman-teman juga pengen cek bisa di websitenya juga, nanti bisa dicek di Instagramnya Sahabat Bekantan Indonesia.
1: Oke, bisa diakses di situ ya.
4: Betul sekali.
1: Jadi kalau punya
2: aktivitas kita apa aja.
1: Betul. Kalau ada pertanyaan yang kurang lengkap mungkin yang tidak dijelaskan tadi pada saat siaran, boleh banget ditanyain ke sana teman-teman.
2: Sama satu lagi, sekolah konservasi.
1: Nah,
2: di Instagramnya juga
1: note,
2: jangan lupa di-follow.
1: Note ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari Sahabat Bekantan Indonesia, nanti dapat info-info lain dari situ mungkin.
4: Betul sekali.
1: Oke deh teman-teman. Produk. Thank you banget Kak Yasmin, Kak Joyce dan juga Kak Helda.
5: Terima kasih.
1: Jangan kapok
4: hati.
1: Jangan kapok main ke sini ya. Kalau ada siapa tahu ada sesuatu yang bisa di-share lagi tentang SBI dan lain-lain, nanti kasih tahu aja biar kita bisa ngobrol lagi di sini.
4: Oke.
1: Biar semuanya tahu dan bisa ikut menjaga juga mungkin.
4: Betul.
1: Bisa ikut jadi bagian dari SBI.
4: Bisa banget.
1: Entah itu secara umum ataupun benar-benar berkontribusi as a person ataupun as kelompok, as a team gitu.
4: Betul.
1: Ya.
4: Kami tunggu.
1: Aku dulu deh ya.
4: Boleh. Kami tunggu banget.
2: Kebetulan kita belum ada announcer. Iya ya.
4: Betul.
5: Ya, belum ada.
2: Belum ada ya.
1: Aku siaran bareng Kantan gitu ya.
4: Boleh.
2: Enggak, jadi nanti dari setiap siaran itu mungkin bisa sedikit campaign-campaign.
4: Bisa
1: banget teman-teman Prado. Intinya sih selalu pasti ada cara untuk bisa berkontribusi.
4: Betul sekali.
1: Betul ya, selalu ada cara. Jadi gak ada tuh istilah gak bisa teman Prodo. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada ya teman Prodo. Thank you sekali lagi, sehat-sehat Kak. Maaf malam-malam mengganggu waktu istirahatnya, karena kakak-kakak ini tuh sibuk total guys ya. Banyak yang tadi, yang satu baru balik praktek, mungkin yang satu dari luar kota, yang satu nih sibuk terus memang
4: ya. Betul sekali, terlihat ya wajah-wajah.
1: Kelihatan ya teman Prodo. Tapi gak apa-apa, semoga hari ini impact dari siaran kita bisa baik untuk semua.
4: Amin.
1: Thank you banget, selain ini bakal dari Quest Time. Kita enjoy teman-teman Prodo malam hari ini. Keep tuning di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time Impro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Produ Bagian Masin, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Produ. Udah jam segini, it's time to request. Udah menit keempat, udah hampir separuh daripada lagu slot udah full. Oh my god, it's so menyenangkan sebenarnya teman Produ. Ya, by the way, ini kita langsung lanjut ke request berikut. Ini tadi dia dibuka aja langsung sama requestannya Pia, As It Was-nya Harry Styles. Terus juga dia ada request dari Tams yang request lagunya Tarot dari Fizz. Terus juga ada R, namanya TikToknya R ya, Ranen DH, dia request lagunya Kesha Lafranca dengan Aku Bukan Dia. Buat yang mau request, aku masih mencoba untuk memasukkan semuanya. Teman Produ bisa banget ke WhatsApp di 0853-1420 dan juga di Instagram @@produbanyarmasin dan juga di TikTok di username yang sama. Aku tunggu.

RRI Produknya Rumahsin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Tadi ada Tina ya, yang request lagunya Kisah Sempurna. Tina masih ada. Terus, tadi ada yang request lagu Sadrah, Kata Jingga. Kamu masih ada gak? Sepertinya kamu tidak ada ya. Siat Sadrah tadi, berarti aku turunin dulu ya. Terus, mana ya? Oh, berarti remuk dulu ya dari fans-fansnya Angie. Tadi udah ada beberapa di WhatsApp dan juga di TikTok. Langsung aja teman produ aku puterin. Nanti abis ini mungkin ada beberapa request lainnya. Jadi keep tuning di Prebanyar Mesin, teman terbaik kamu.

di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Menyenangkannya menjadi di sesi request time-nya adalah orang yang enggak tahu lagu lain itu jadi tahu karena sering dengerin. Which is makanya radio itu jadi salah satu platform yang menarik menurut aku. Bukan berarti merendahkan platform musik lain gitu ya, teman Prodo, tapi bisa dibilang kita tuh jadi lagi lebih kaya perbendaharaan lagunya selain lagu kesukaan kamu gitu ya. Kita langsung aja deh, teman Prodo, requestnya udah full nih. BTW maaf banget yang dengerin lewat frekuensi ataupun streaming dan lain-lain, request udah full banget ya. Mohon maaf banget, jadi selamat menikmati lagu-lagu saja ya, teman Prodo. Oke deh, teman Prodo, semoga senang dan happy always. Dan ini lagu adalah Prodo yang request lagunya Lahuta, tunggu apa lagi? Sama yang request lagunya Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl.

0: shout it.
1: Yay, One Less Lonely Girl, nomor 2. Pasti banyak banget yang singalong kalau lagu ini keputar ya. Yang gak terlalu suka Justin Bieber, yang suka banget, yang suka aku. Sorry, nomor 2 ya. Langsung ke request berikutnya nih. Ada tadi beberapa Salmain. Hari ini kan rilis lagunya Salma Salsabila yang terbaru dengan menurut aku feel yang berbeda ya. Tapi ini sama banget, cuman dia lagu yang kayak gini tuh kayak baru-baru aja gitu, nomor 2. Dan terus juga ada kan ini request lagunya Afkan dengan Kedengannya Kau Dengan Dia. So tanpa berlama-lama langsung aja Salma Salsabila dengan new songnya dan juga Afkan.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita langsung aja ke request berikutnya nih. Kalau ada di WhatsApp ya, teman Prodo. Ini bukan, gak mungkin TikTok semua ya, WhatsApp juga ada. Kak Bahram ya, request lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Tadi terus juga ada yang request lagunya Nicki dengan La La La La La La La La La, teman Prodo. Tadi siapa ya namanya? Bentar. Namanya adalah, aduh nanti aja deh kita bahas ya teman berdua namanya, nanti aku takut salah. Di WA-nya sih MRNNG, nah gak ngerti nih aku spellingnya kayak gimana. Langsung aja deh aku puterin sama berdua, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

RRI Pro 2 Banjar Mangasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Diva yang request lagunya sama Cipta dengan Pencuri Malam, sama Lara yang request lagunya Utopia dengan Rasa Indah. Menemani kamu sampai dengan hampir jam 11 ini. Sorry banget udah gak bisa muterin lagu lagi karena udah full teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum request, nanti mungkin besok pagi sama penyiar berikutnya. Oke? Okay?

Gimana dong yang ngulasin teman terbaik kamu menutup perjumpaan kita di malam hari ini di request time? Maaf banget, ini ada banyak banget, hampir separuh dari setengah jam. Pokoknya harusnya sampai jam setengah 12 tuh masih di request, tapi udah gak bisa lagi masuk. Sorry banget guys, udah full banget ya. Jadi ini lagu, dua lagu terakhir dari Alwi, sama tadi ada yang request Nina, Bayang Cinta Yang Lalu, menemani kamu untuk menutup perjumpaan kita di request time. Sampai ketemu nanti besok sore kalau sama aku ya. Tapi kalau request time dari pagi udah ada nanti yang request. Tapi khusus Sabtu tuh cuma 1 jam di jam 11 live TikTok aja ya. Yang WhatsApp pun gak bisa jam 10 karena dari Leja Jakarta. Memproduksi langsung aja. Aku uterin sekuat hatimu dengan Bayangan Cinta Yang Lalu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.
1: Tidak
0: ada yang

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026 dari program A2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2, di mana saja kamu berada, inilah program Adua RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 dari program Adua RRI Banjarmasin melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik. Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Virus Marburg atau filovirus merupakan salah satu virus paling mematikan dengan angka kematian mencapai 88%. Penyakit virus Marburg merupakan penyakit demam berdarah yang jarang terjadi. Virus Marburg merupakan satu family dengan virus Ebola. Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi. Gejala penyakit ini mirip dengan malaria, tifus, dan juga demam berdarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Gejala tersebut membuat penyakit dengan virus Marburg sulit diidentifikasi. Berdasarkan laporan WHO, virus Marburg yang berasal dari Guinea Equatorial telah menyebabkan 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kietem. Gejala yang dialami berupa demam, kelelahan, muntah berdarah, dan juga diare.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui radio.co.id. Persoalan instalasi listrik di kawasan pasar kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul peristiwa kebakaran yang melanda Pasar Harum Manis 2, tepatnya di Blok Pasar Bawang pada Senin lalu 4 Mei 2026. Dugaan korsleting atau arus pendek sebagai penyebab kebakaran tersebut menambah daftar panjang pekerjaan rumah pembenahan instalasi listrik. Oleh karena itu, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mendesak pembenahan menyeluruh terhadap kondisi kelistrikan yang tidak layak. Menurutnya kondisi kelistrikan kerap menjadi pemicu utama kebakaran di kawasan pasar. Ia pun menginstruksikan Perumda Pasar Banjarmasin untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama PLN.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya, menjaga kedisiplinan pasien diabetes mellitus atau DM dalam mengonsumsi obat kerap menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan. Minimnya pemahaman terhadap resiko komplikasi seringkali membuat pasien abai dalam menjalani pengobatan secara rutin. Kondisi tersebut mendorong lahirnya inovasi sistem monitoring aktif rutin dan terpadu diabetes mellitus atau Smart DM. Inisiatif ini digagas oleh Dr. Yuna Rizkia Kartika, salah seorang dokter muda di UPT Puskesmas Muara Harus Kabupaten Tabalong. Melalui inovasi sederhana ini, dokter berusia 28 tahun tersebut berupaya mengubah metode penyuluhan medis yang selama ini dianggap belum maksimal. Ia merasa prihatin melihat kondisi pasien yang kerap mengalami komplikasi serius akibat kadar gula darah tidak terkontrol.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, keberadaan reklame dan banner liar di Kota Banjarmasin kini makin meresahkan. Meski berulang kali ditertibkan, reklame ilegal tetap menjamur di berbagai sudut kota dan seolah tidak pernah habis dibersihkan. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP pun kini mengkaji penerapan sanksi administratif hingga pidana bagi para pelanggar yang nekat memasang reklame tanpa izin. PLT Kepala Satpol PP Banjarmasin Hendra menegaskan pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah instansi guna memperkuat dasar hukum penindakan agar pelanggar benar-benar mendapatkan efek jerah. Selain merusak estetika kota, pemasangan banner sembarangan juga dinilai merusak fasilitas umum. Dan demikian Info Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.
2: Ada teman-teman.

5,2 FM RRI Pro 2 Banjar Mesin, tempat terbaik kamu. Good morning you all. Hari ini Sabtu ya, alias weekend. Udah weekend lagi aja ya teman Pro 2. Eh, ini weekend pertama gak di Mei? Enggak ya, weekend kedua dong Muta ya. Weekend kedua di Mei, karena kemarin tuh weekend tuh mengawali Mei-nya. Udah Sabtu lagi, udah Minggu lagi, nanti Senin lagi ya. Tapi gak apa tolong Prado, kita pikirin untuk yang hari ini dulu aja. Yuk bangun pagi semuanya. Take a deep breath, open your eyes, ya kan. Mungkin bisa, karena hari ini weekend, seru nih kalau misalnya olahraga ya. Lagi buat kamu yang lagi diet. Eh tapi ada gak sih di sini yang lagi diet, cuman mikir olahraga tuh bisa, apa, tanpa olahraga tuh bisa turun berat badan? Ada tahu, ada banget, karena mungkin dia orang yang sibuk banget gitu misalnya, jadi nggak bisa rutin nge-gym ataupun olahraga lain-lain. Bener nggak sih diet kalau nggak olahraga bener-bener bisa nurunin berat badan? Nah tenang aja, aku yang bertanya-tanya tapi aku juga yang akan menjawab ya. Karena hari ini kita akan ngebahas teman Pro 2, apakah benar kalau misalnya kita nggak diet pun bisa turun berat badannya gitu kan? Habis ini deh aku bahas buat kamu-kamu yang gak bisa rutin olahraga di setiap malamnya, atau ada yang gak suka, atau yang emang gak mau tapi mau diet. Nah habis ini kita coba jawab satu-satu ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, keep turning di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Most pretty, I'll never ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Lalu mencermasin teman terbaik kamu ya. Diet tanpa olahraga bisa gak sih nurunin berat badan? Nah, faktanya Tom Prado yang pertama, banyak yang beranggapan kalau satu-satunya jalan untuk menurunkan berat badan tuh adalah dengan rutin olahraga. Padahal faktanya gak selalu ya. Kalau misalnya di keseharian kita, mungkin kita pernah lihat orang yang jarang olahraga tapi berat badannya tetap terjaga, ya kan? Nah, kondisi ini itu umumnya terjadi karena mereka tuh secara nggak langsung membatasi jumlah kalori yang masuk ke tubuh setiap hari. Misalnya, ketika kalori yang masuk lebih sedikit daripada yang dibakar, tubuh tuh akan menggunakan cadangan energi kan, termasuk lemak. Kalau misalnya kondisi ini berlangsung konsisten, penurunan berat badan tetap bisa terjadi walaupun tanpa olahraga. Jadi fokus utama yang perlu dipahami adalah gimana mengatur pola makan dulu biar tetap seimbang dan tidak berlebihan. Kalau kamu tahu kamu gak bisa olahraga, ya berarti kamu jangan mengonsumsi sesuatu yang kalorinya tuh berlebihan gitu. Karena kamu juga gak bisa untuk ngebakarnya di hari itu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Terus yang kedua, gak jarang hambatan terbesar itu dari diet ya, maksudnya itu justru datang dari pola makan yang kurang terjaga. Bukan karena minimnya aktivitas fisiknya teman pro 2 ya. Contoh misalnya kebiasaan nyemil-nyemil ketika lagi kerja atau makan lebih banyak kalau misalnya kita lagi stres, lagi under pressure. Itu tuh sebenarnya gak kita sadari sih. Cuman rutinitas kecil kayak gitu tuh bisa bikin asupan kalori harian kita meningkat cukup signifikan. Akibatnya, walaupun kita merasa udah diet nih, berat badan kita justru sulit turun. Dan kondisi ini bisa bikin frustasi karena usaha tuh kayak sia-sia gitu. Makanya penting banget untuk mulai lebih sadar terhadap apa dan berapa banyak yang kita konsumsi setiap harinya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Selamat pagi, teman-teman.

Masih di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, berat badan itu emang bisa berkurang ya walaupun tanpa olahraga. Tapi ada tapinya. Tapi hasilnya itu loh yang belum tentu sesuai sama ekspektasi ya. Jadi dalam beberapa kasus penurunan berat badan itu tidak hanya berasal dari lemak tapi juga dari massa otot. Kondisi ini bisa bikin tubuh terlihat kurang proporsional dan terasa tidak sekuat sebelumnya. Selain itu, metabolisme juga melambat jika massa otot kita itu berkurang. Jadi dalam jangka panjang kondisi ini bisa menyulitkan untuk menjaga berat badan tetap stabil. Karena itu, walaupun gak wajib ya, olahraga tuh tetap penting untuk menjaga kualitas tubuh kita secara keseluruhan.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan. Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
2: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti aku kasih deh.
1: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
2: Gak apa-apa.
1: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
2: Bener juga sih ya.
1: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
2: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
1: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
3: Selamat pagi teman-teman. Ada teman-teman. Selamat pagi teman-teman.

Prodi Wancar Pengasih teman terbaik kamu. Intinya sebenarnya teman pro 2 ya tadi untuk diet ini. Kalau misalnya tanpa olahraga tuh tetap mungkin, cuman bukan berarti kita nggak berusaha ya. Kadang tuh ada sebagian orang yang pengen berat badannya turun tapi nggak mau mengubah kebiasaan secara drastis. Tapi kenyataannya walaupun tanpa olahraga tetap diperlukan upaya untuk mengatur pola makan, terus juga gaya hidup, contohnya kayak mulai memilih makanan yang lebih bergizi, mengurangi gula ya, dan juga lebih sadar terhadap porsi supaya tidak berlebihan. Perubahan ini tetap menuntut kesadaran kita gitu, dan juga konsisten yang tinggi. Makanya gak bisa dibangun dalam waktu singkat, karena kalau gak ada dua itu, hasil yang diharapkan cenderung sulit terlihat. Jadi walaupun terkesannya lebih sederhana nih ya, diet gak ada olahraganya gitu, tapi tetap aja perlu komitmen yang kuat biar bisa memberikan hasil yang nyata. Jadi diet tanpa olahraga emang bisa membantu menurunkan berat badan asalkan pola makan tetap terjaga dan konsisten. Tapi hasil yang didapatkan mungkin gak seoptimal kalau misalnya dibarengin dengan aktivitas fisik ya. Jadi penting banget teman prodi untuk menyesuaikan strategi diet dengan kondisi dan kemampuan diri biar tetap realistis dan berkelanjutan gitu. Jadi bisa tuh bisa-bisa aja, cuman ya hasilnya pasti lebih berbeza dengan teman-teman kita yang dietnya dengan olahraga dan dengan aktivitas fisik gitu. Anyway, aku mau ingetin buat kamu teman pro 2 yang pecinta sepak bola dan Piala Dunia nih, jangan lewatin program-program spesial di RI Pro 2 Banjarmasin. Bukan cuma seputar pertandingan, skor atau apapun itu, tapi juga nanti ada kisah unik, ada fakta tersembunyinya juga, banyak deh. Sampai kamu bisa juga untuk ikut tergabung di secara live ya di program 2 RRI Banjarmasin setiap hari. Jadi ikutin terus di program 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital dan juga di streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman-teman.

cermasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Hari ini, weekend ini, biasa kan mau keluar nih. Jadi biar kamu tidak risau, biar kamu tahu hari ini keluar rumah ya kan, cuacanya gimana. Jadi aku mau kasih tahu untuk info cuaca di hari ini.

di hari ini ya, teman Pro 2. Jadi untuk di daerah yang akan hujan ringan dulu kali ya. Hujan ringan akan terjadi di Kabupaten Banjar diperkirakannya, lalu di Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tengah dan Utara, di Tabalong dan Tanah Bumbu, dan juga di Kota Banjarmasin. Itu katanya akan hujan ringan hari ini. Dan yang akan hujan petir kemungkinan diperkirakan terjadi di Tanah Laut, di Kota Baru, habis itu juga di Balangan, dan juga di Kota Banjarbaru. Jadi hari ini akan hujan ya tadi ya untuk perakiraannya. Kemarin tuh gak ada hujan ya, cuman kemarin di jam 3-an itu tiba-tiba mendung di beberapa wilayah. Habis itu ternyata tetap gak hujan juga, cuman siangnya panas banget, gak tahu nih di hari ini ya teman Pradua. Nanti we'll see lah ya gimana cuaca hari ini, asal kalian tahu aja perakiraannya. Jadi bisa untuk bersiap-siap ya kan, siapa tahu bakalan keluar rumah nanti menghadapi hujan, we never know. Jadi ya asal kita tahu aja untuk info cuaca di hari ini.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di pukul 7, seperti biasa kita akan ngebawa topik ya teman Pro 2. Dan hari ini topik yang mau Mutia angkat di jam 7 ini selama 1 jam ke depan hingga pukul 8 nanti adalah ngebahas tentang homeless media. Ini lagi rame banget di sosial media mengenai homeless media ini. Jadi homeless media itu kita ini dulu ya, kita harus ketahui dulu homeless media itu apa. Nah, jadi istilah homeless media itu pertama kali ya tahun Pro 2 diperkenalkan sama Edward Samadio Kennedy di tahun 2017. Nah, homeless media itu digunakan untuk menggambarkan atau menyebutkan media yang beroperasi tanpa situs web resmi dan lebih mengandalkan platform media sosial sebagai sarana utama penyebaran konten. Nah, jadi mengutip dari Antara, homeless media itu merujuk pada praktiknya, praktik produksi dan distribusi informasi yang sepenuhnya itu bertumpu di media sosial tanpa didukung struktur kelembagaan pers yang mapan. Gitu. Jadi ada juga penelitian Geger Rianto dari Remote TV di 2024 yang mengungkap sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan fenomena homeless media, yakni kecepatan penyebaran informasi, ya kan sekarang digital, lalu juga kedekatan dengan audiens atau proximity, dan juga sifat partisipatif. Nah, aspek kecepatan itu diperoleh karena proses produksi konten dilakukan secara informal dengan tahapan verifikasi yang minim. Gak ada cek fakta, gak ada segala macam. Intinya adalah dia mengejar apa yang sedang ramai, dia liputan dan diberitakan dengan cepat. Nah, kondisi ini bikin unggahan itu tadi ya, dipublikasikannya tuh lebih cepat dibandingkan mekanisme redaksi media pers yang konvensional. Nah, sementara itu, kedekatan dengan audiens tadi atau proximity itu dibangun lewat fokus pada isu-isu lokal dan komunitas tertentu. Di sisi lain, sifat partisipatif memungkinkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyediaan hingga penyebaran informasi di platform digital. Gitu, jadi partisipatif itu kayak kita tuh ngebuka akses untuk masyarakat, misalnya nge-DM kita terkait dengan topik apa yang harus kita bahas. Nah, kayak gitu. Jadi bener-bener yang kayak yang lagi tren, yang lagi rame segala macam itu diangkat. Nah, itu adalah homeless media. Terus apa masalahnya? Nah, jadi sekarang itu lagi rame-ramenya karena pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari yang mengungkapkan bahwa Bakom ini sekarang menjadikan para homeless media yang tergabung New Media Forum sebagai mitra. Jadi rame banget tuh pada akhirnya kayak, oh jadi homeless-homeless media itu jadi salah satu pengalihan isu ya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak banget yang pada akhirnya bikin skeptis dari homeless media ini. Habis ini masih akan aku bahas ya tentang homeless media. So keep

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih ngebahas soal homeless media ya, Tom Pro 2 tadi udah kita jelasin juga homeless media itu apa. Terus kenapa sekarang lagi jadi pembicaraan di sosial media ya tadi, karena dari Bakom atau Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia itu bilang kalau homeless media ini kerjasama gitu ya sama mereka. Nah, habis itu juga setelah ramai nih pernyataan dari Kodari sebagai ketua Bakom itu, berbagai homeless media mengeluarkan pernyataan sikap dan membantah direkrut oleh Bakom. Bikalpa mengeluarkan pernyataan sikap dan menyatakan bahwa mereka merupakan salah satu homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum atau INMF. Nah, mereka menjelaskan bahwa INMF itu diinisiasi sama sejumlah pelaku media baru di Indonesia sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, dan advokasi yang mendorong ekosistem media digital yang sehat, kredibel, dan transparan. Jadi dalam pernyataan sikapnya itu, Big Alpha juga membantah kalau mereka direkrut sama Bakom RI. Ya, katanya nggak benar. Hal senada juga disampaikan sama media lain. Kalau kalian mau lengkapnya, cari aja homeless media yang diklaim, media-media yang diklaim homeless ya, sama Bakom, teman Pro 2 gitu. Terus juga Bakom ini akhirnya merespon lah bantahan para homeless media soal klaim kolaborasi dengan lembaga tersebut. Habis ini aku kasih tahu deh bantahannya apa ya, teman Pro 2. Jadi keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomongin tentang homeless media ya tadi ya. Jadi beberapa media, bukan beberapa sih, sejumlah media yang diklaim homeless sama Bakom itu akhirnya kayak bikin klarifikasi-klarifikasi gitu deh. Mereka bilang mereka gak ada untuk bermitra sama Bakom. Nah, jadi dijelasin sama PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana. Kronologinya katanya gini, di awal pertemuan Bakom dan anggota INMF itu saling berkenalan, lalu menjelaskan tentang new media dan juga organisasi INMF. Beberapa informasi yang disampaikan INMF ini adalah bahwa new media harus punya perusahaan, alamat, dan penanggung jawab. Nah, INMF lalu memberikan dokumen yang berjudul New Media Forum 2026. Di dalam dokumen itu tercantum nama-nama new media players. Kemudian Bakom merespon dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerjanya new media. Misalnya kayak tentang cover board size, atau biasanya menjadi standar apa nih di media ini gitu. Habis itu diadakanlah konferensi pers oleh Bakom, konferensi pers mingguan dalam rangka update program hasil terbaik cepat nih. Nah, di kegiatan itu new media ini turut hadir. Kepala Bakom RI Muhammad Kodari kemudian menyebutkan kalau masih ada beberapa isu yang harus disettle antara new media dengan dewan pers dan media konvensional. Tapi pandangan Bakom, new media ini perlu dijangkau biar bisa meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas. Akhirnya Kurnia pun menegaskan bahwa memang gak ada kerjasama antara Bakom dan new media gitu. Jadi kalau yang kerjasama sebagai mitra resmi itu memang gak ada. Jadi yang beredar itu mungkin narasinya agak ini ya, agak ambigu gitu. Dipikir ngeklaim tuh maksudnya kan dalam artian ada hitam di atas putih, tapi ini tuh gak ada. Cuman memang ada suatu forum yang melibatkan para new media yang tergabung di bawah INMF.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

Intinya teman pro 2 ya, tentang topik kita si homeless media ini tadi, mereka-mereka tuh yang diklaim homeless media tuh memang sudah banyak banget yang speak up kalau tidak sama sekali berafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Kayak salah satunya kayak Ed Kok Bisa. Nah itu tuh dia tidak mengakui bahwa berafiliasi gitu. Dan akun ini adalah media independen di bawah naungan Rombak Media, bagian dari Tempo. Habis itu ada yang bilang juga mereka tuh cuma tergabung sama INMF dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada sama sekali bermitra dengan Bakom. Mereka mengakui bahwa mereka tuh benar-benar media yang independen, katanya gitu, forum independen. Jadi gak ada tuh untuk mitra-mitraan sebagai pengalihan isu atau menjalankan program-program pemerintah. Mungkin kalaupun memberitakan juga itu bukan berdasarkan arahan gitu loh, tapi memang mereka ingin mengangkat berita tersebut gitu. Anyway teman Prodo, itu dia untuk topik di pagi hari ini di jam 7 ya. Nanti kita kembali lagi di jam 8 waktu Indonesia Tengah dengan segmen berikutnya. So keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.